0: aku lagi.
1: Kayaknya bakal ada kabar baik ya di dunia movie, dari dunia film. Katanya bakalan ada satu film terbaru, bukan terbaru ya, satu film yang jadi film kecintaan banyak orang, yang judulnya adalah Free Willy, yang sebenarnya udah tayang dari tahun 1993. Ini bakal dibikin versi rebootnya. Tapi versi rebootnya ini gak main-main. Akan digarap sama Warner Brothers dan juga rumah produksi miliknya Anthony dan juga Joe Russo. Russo Brothers yang udah bikin Avengers gitu ya. Dan kabar ini datang jelang ulang tahun film ini yang ke-33 tahun. Dan katanya sudah menunjuk Mary Margaret Kanzi dan juga Jet Haley Burley untuk menulis skenario film tersebut. Yang dulu pernah bikin film berjudul Miller's Girl di 2024 ya. Seperti kita tahu, Free Willy itu mengisahkan seorang anak yatim piatu yang pertama dengan seekor paus orca yang ditawan. Film ini juga membantah mitos tentang paus pembunuh dan menginspirasi aktivisme seputar penangkaran mereka. Waduh, seru ya. Kita tungguin aja deh bakal seperti apa nih Free Willy di tangannya.

Tadi ada lagunya Anji dengan Kekasih Terhebat sama berdua. Kalau lihat aktivitasnya Anji sekarang menyenangkan sekali ya. Kayaknya dia juga termasuk orang yang udah mulai, aduh gue kurang-kurangin manggung deh gitu. Cara mungkin tabungan manggung pada waktu itu sudah banyak sekali gitu ya. Jadinya memang ya sudahlah gitu. Dia berpikir mendingan gue fokus sama diri gue sendiri untuk bisa lebih apa ya, self love gitu. Bahkan baru juga sudah menikah gitu. Kemarin nunjukin satu mobil barunya juga. Waduh, menyenangkan lah ya. Memang kita tahu lah ya, karena Anji juga public figure, perjalanan hidupnya juga udah panjang banget gitu. Banyak hal terjadi dalam hidupnya yang bikin kita juga ngerasa, wah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi memang semua itu biasanya harus kita jalanin dalam hidup gitu. Ketika nanti kita bisa menghadapi dan melewatinya, biasanya kita akan memetik hasil yang lebih begitu. Ya, jadi buat lu yang mungkin sekarang lagi ngerasa ada masalah dikit atau juga ada ganjalan-ganjalan dalam hidup lu gitu ya, santai aja men. Karena kemarin-kemarin juga masalah-masalah yang hebat itu bisa lu laluin gitu, lu lewatin, pasti sekarang juga bisa.

menyaksikan penampilan mereka di Music Live Chat Special bersama The Massive, Rabu 15 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 dan Massiverse bisa tonton langsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, live di YouTube channel RRI Jakarta dan TikTok Pro 2 FM JKT. Music Live Chat Special bersama The Massive.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga dan juga masih nemenin lo tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang kita tahu, pembangunan MRT Monas sudah hampir rampung. Waduh, rencananya bakalan beroperasi di akhir 2027. Masih lama tapinya. Tapi sekilas kemarin gue ngeliat kayak apanya, ruangan-ruangan di bawah tanahnya itu keren sih. Banyak sekali spot-spot selfie yang menurut gue menarik itu. Menarik sekali untuk bisa kita saksikan. Ketika lo keluar, itu langsung kelihatan Monasnya cuy. Keren sekali ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi umur panjang nih sampai 2027 supaya bisa ngelihat, merasakan MRT di dekat kantor bro. Kantor gue. Ya udah, nanti kita bakal lanjut lagi di Momotoru teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Angga tentunya. Masih di Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat siang FM Radio Jakarta. Masih bersama sama Angga dan juga masih nemenin lu tentunya di pagi hari ini ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau hari ini tuh hari Selasa gitu ya. Kalau kemarin banyak yang baru masuk sekolah juga hari pertama. Banyak juga teman-temanku yang nganterin anaknya. Gue juga termasuk. Seru juga sih ya, bisa ngerasain vibes hari pertama di sekolah tuh, karena ya itu menurut gue jadi satu core memory gitu gak sih, buat kita dulu waktu masih kecil dianterin sama orang tua. Gue kayaknya dulu dianterin gak ya? Kayaknya enggak deh. Sama nyokap sih kayaknya hari pertamanya. Cuman kalau sama bapak kayaknya jarang juga. Makanya kemarin ada kayak gerakan gitu, gamas atau apa gitu ya, gerakan anak mengantar, ayah mengantar anak ke sekolah gitu. Itu jadi satu fenomena yang bagus sih menurut gue, supaya tidak ada lagi yang namanya anak-anak yang fatherless gitu ya, yang ngerasa aduh kayaknya gue nggak punya memori khusus sih sama bokap gue, karena mungkin bokap sibuk kerja gitu. Itu bakal kita jadiin morning topik seru hari ini. Momen-momen terseru apa lu bareng sama bokap lu yang mungkin gak pernah bisa tergantikan gitu. Misal nemenin lu pas lagi wisuda, atau nemenin lu sunat misalnya. Kalau cewek biasanya mungkin diajak dating gitu sama bokap, entah itu cuma ke restoran fast food atau apa gitu ya, atau apapun lah itulah yang berhubungan sama bokap ya. Walaupun hari ini bukan hari ayah sih, cuman gue ngerasa karena kemarin tuh lagi banyak yang nganterin anaknya sekolah gitu ya, mungkin bisa jadi satu goal juga gak sih. Maksudnya ketika lo nanti udah menjadi seorang ayah, lo pasti pengen ngelakuin terbaik juga dong pasti buat anak lo gitu ya. Jadi apa core memory yang sampai sekarang kepikiran? Mungkin pertama kali diajak lo ke luar negeri misalnya, naik pesawat atau dan lain-lain, bisa lo ceritain di 0811-1005 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol di Momotoru nanti sampai jam 9. Jadi jangan kemana-mana.

Selasa FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga. Dan tentunya masih nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Pradua ya. Hari ini tuh gue mau ngomongin soal tentang fatherless. Tentang banyak orang yang ngerasa kayaknya gue kurang deh dulu memori gue sama ayah. Nah, mungkin sekarang kan banyak akhirnya beberapa hal dilakuin. Ada banyak gerakan, movement supaya memori kita sama ayah itu ada gitu ya. Makanya sampai ada gerakan anak mengantar, ayah mengantar anak sekolah gitu contohnya ya. Ini ada beberapa yang tadi udah gue minta. Coba apa sih yang lo inget waktu kegiatan lo sama ayah lo? Di Momotoru, Morning Morning, Topik Seru.

Yes, ini ada beberapa yang udah WhatsApp 08111105 yang menjawab gitu ya. Kalau Raka nih, Raka, wah ini selalu WhatsApp nih Raka ya. Katanya yang paling gue ingat waktu bokap ngajarin naik motor pas masih SMA. Wah iya gue juga lagi, gue juga baru inget ya. Dulu ngajarin motor bokap gue. Gue sempat beberapa kali mati mesin terus panik, tapi beliau gak pernah marah, malah ketawa sambil bilang santai aja, semua orang juga pernah belajar. Habis itu gue ngerasa kalau sabar itu emang bentuk sayang. Itu kan apa ya, kegiatan-kegiatan sama bokap tuh yang intimate tapi juga menyenangkan gitu ya. Terus juga ada Nadia yang bilang dulu tiap minggu pagi bokap selalu ngajak jalan naik sepeda keliling komplek terus sarapan bubur. Kelihatannya sederhana tapi sekarang pas sudah sibuk kuliah, momen kayak gitu malah yang paling sering gue kangenin. Oke, keren, keren, keren. Ada juga Aurel. Katanya ayah gue pernah nemenin gue begadang semalaman buat nyelesain tugas sekolah. Dia cuma duduk sambil bikin kopi dan sesekali nyemangatin. Hal kecil tapi bikin gue ngerasa selalu ada yang dukung, katanya. Oke. Ya udah, itu ada beberapa hal yang teman pro 2 ingat-ingat pas lagi bareng sama bokap gitu ya. Satu hal yang mungkin bisa bikin kita jadi ngerasa rindu gitu ya. Terutama kalau misalnya kita jauh sama bokap gitu. Dan ini bisa lo lakuin juga sebagai cowok nih yang besok-besok bakal jadi ayah ya. Kayaknya emang core memory buat anak lo tuh penting banget. Supaya lo punya satu ingat kenangan baik yang akan dikenang sama

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
2: Waktunya info traffic dari MTMC Polri untuk tahu update perkembangan lalu lintas Jakarta pagi hari ini bersama Brigadir Rian. Silakan Brigadir.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Kangga dan selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kami dari MTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas di pagi.

0: sedang berada di lapangan. Sedangkan kendaraan dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran juga nampak dalam keadaan cukup ramai. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara selalu waspada dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang menuju ke arah Grogol yang melewati jalan Alteri pada pagi hari ini lalu lintas juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Namun kendaraan untuk di tol dalam kota dari arah Jakarta yang menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Sebaliknya, yang menuju ke arah Jakarta nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat di jalur ini. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara selalu berhati-hati dan selalu patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal dan tetap hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Terima kasih Brigadir Rian untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.

Yes, masih bareng sama Angga dan juga masih menurut di Momotoru ya. Morning, morning, topik seru. Dan kita masih ngomongin soal core memory sama bokap, sama ayah, sama daddy. Langsung juga bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk juga nih. Ada Galih yang bilang, momen yang paling gue ingat sama bokap adalah gue pernah ikut ke dia keliling jualan bakso. Di saat usia gue sekitar 6-7 tahun. Didorong gerobak, gue di belakang ikutin sambil bawa-bawa botol minum. Ih, itu keren banget sih. Gue yakin tuh gak semua orang ya kali punya memori kayak gitu loh. Lu punya privilege, bapak gue tukang bakso. Itu kan lu bisa makan bakso setiap hari ya gak sih? Dari saat itu ketika ada teman sekolah yang bully bapak tukang bakso, justru bangganya gak apa-apa, yang penting halal. Betul, itu. Ah, kalau menurut gue sih, gue happy banget ya. Lu tau gak sih kalau tukang bakso itu kaya-kaya? Malah banyak yang bisa pergi haji gara-gara bakso, bro. Jadi, oke, spesial buat Tata, gue puterin deh. Ada gak tapi akhir perang itu ya? Dia minta Nadine Amiza. Biasanya gak boleh request nih, cemin gue karena suka sama cerita lu. Nadine Amiza yang... Wait. Kalap, apa dulu ya? Di akhir perang. Duh, gak ada lagi bro. Yang lain kali ya. Lo boleh WhatsApp lagi deh. Sekedar Toha di Samarinda. Yang gue ingat ada dua hal. Yang paling traumatik disambit pakai bila bambu. Karena ketahuan nyemplung ke kali. Tapi aku disini gak marah. Aku tahu dia khawatir. Yalah. Sesadis-sadisnya bokap karena pasti dia khawatir sama kita ya. Katanya yang paling berkesan hari pertama dia antar masuk TK naik sepeda. Waduh. Tapi bapak gue almarhum saat aku awal masuk SD. Al-Fatihah lah ya buat ayah. Ya beruntung lah yang masih punya ayah sampai sekarang. Yang masih bisa lo ajak ngopi, lo ajak ngobrol gitu. Semoga aja ketika lo menjadi ayah nanti, lo juga punya satu hal yang bisa berkesan gitu di benak lo. Buat yang lain masih gue tunggu nih. Kayaknya seru juga nih hari ini ya. Banyak yang akhirnya lagi nginget-nginget gitu. Apa sih yang lagi kepikiran ketika ngomongin soal ayah? Lu punya core memory apa sama doi?

Selamat FM Radio Jakarta. Itu buat Galih ya, yang tadi udah ikutan bareng sama gue di Momotoru Morning-morning Topik Soru hari ini. Morning-morning Topik Soru. Seru maksudnya. Ternyata banyak yang ini ya, banyak-banyak yang keker memori nih sama bokap ini. Seperti ada Naya juga yang bilang, ya aku ingat dulu ya itu selalu bikin mie pas malam. Dan vibes-nya itu beda saat dibuatin sama mama. Kalau bokap kan lebih agak jorok-jorok gimana gitu gak sih? Tapi dia biasanya tuh bikin jadi lebih enak gitu ya. Maksudnya jadi gak rapi, kadang-kadang belecetan di mana mana belecetan tuh bahasa Betawi banget lagi. Jadi mungkin itu yang bikin kita jadi ngerasa ya beda aja gitu ya. Lu di rumah seharian sama bokap, seharian sama nyokap tuh beda banget ya. Jadi ya memang harus disyukuri lah kalau memang lu masih bisa merasakan itu waktu itu ya. Walaupun kadang-kadang ya udah gitu ya. Ada beberapa orang tua juga yang coba untuk catch up gitu ya sama kita. Dalam artian ya dia ngikutin gitu perkembangan kita. Dia berusaha relate sama kita. Jangan lo pikir tuh so asik gitu ya. Tapi memang ya pengen gitu orang tua itu supaya bisa selalu sefrekuensi sama anaknya. Apalagi cowok sama cowok tuh pengen banget ya ngomongin soal pacar kayak gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang pengen bikin dia tuh ngerasa deket sama lu gitu. Kadang-kadang juga tujuannya adalah supaya lu gak ngerasa awkward ketika ngobrol satu hal yang sifatnya pribadi. Karena sometimes POV dari orang tua pasti penting banget gitu ya buat keberlangsungan hidup kita gitu. Kadang-kadang kan yang kalau kita sebagai anak muda ya udahlah melakukan berpikir sesuai dengan yang kita mau aja gitu, tapi nggak pernah mencoba untuk bisa lebih apa ya, lebih menjadi seperti yang kita mau gitu. Ya ya udah, itu aja buat Momotoru hari ini. Kayaknya rame juga hari ini ya yang udah ikutan. Jadi thank you banget tadi buat banyak sekali yang udah WhatsApp. Nanti kita bakal lanjut lagi bareng sama info-info seru, tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga yang nemenin lu tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pasti semuanya sudah excited sama semifinal besok ya, yang bakalan mempertandingkan dua negara besar, Prancis dan juga Spanyol, yang pastinya gue yakin punya diehard fans yang luar biasa nih dua-duanya. Ada Spanyol dan juga Prancis, yang tentunya bisa bikin banyak orang, waduh gue kayaknya jagoin Prancis deh, gue kayaknya jagoin Spanyol deh. Karena nantinya bakalan juga berhadapan sama pemenang dari laga antara Inggris dan juga Argentina. Di akhir-akhir ini mulai berasa sih rivalitas dari negara-negara ini. Jadi kita berharap supaya bisa lebih menarik lagi ya hasilnya, nanti kita tungguin aja. Lu bisa tonton hari Rabu antara Rabu. Ntar malam deh pokoknya. Sama besok malamnya lagi. Ya. Prancis sama Spanyol dulu, nanti baru Inggris sama Argentina.

99.2 Jakarta, masih bareng sama Angga. Tentunya masih nemenin lu juga di Sepada sampai jam 10.52. Hari ini benar-benar berawan sesuai dengan perakiran cuaca tadi ya. Tapi gue gak tahu nanti bakalan seperti ini terus atau enggak gitu ya. Karena ya kadang-kadang cuaca cepat berubah juga gitu, teman berdua ya. Banyak sekarang yang akhirnya kayaknya bakal memilih untuk punya mobil listrik gak sih? Ketika harga BBM tuh jadi gak begitu stabil gitu ya. Soalnya benar-benar gimana ya? Gara-gara perang sih ini sebenarnya ya. Jadi harga minyak mentahnya tuh sampai kemarin aja hari Senin itu sempat naik lagi 9%. Dan ini yang katanya bakal bikin orang jadi memilih untuk punya mobil listrik sih. Bahkan kemarin OJK sempat bilang kenaikan harga BBM non subsidi berpotensi untuk meningkatkan

dia tuh bisa ngisi full itu cuma 50.000, bro, untuk 200 kiloan gitu. Jauh banget kan, kalau sama Rizky kayaknya kalau misalnya 1 liternya per 14 dibagi aja tuh 14, cuma dapat berapa gitu. Kalau 1 liternya itu sekarang 10.000, 10 kali 10 udah 100.000 lebih pasti, iya gak sih? Itu kalau lo pake yang namanya Pertalite. Coba kalau pakainya Pertamax, waduh udah jauh banget deh. Jadi ya kayaknya mobil listrik jadi satu impian sih, salah satunya gue. Kayaknya pengen cepet-cepet ganti mobil listrik. Doain ya Allah.

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, drama film drama keluarga Jangan Buang Ibu sukses mencetak lebih dari 3 juta penonton hanya dalam 18 hari penayangan di bioskop. Capaian ini sekaligus menjadi film kedua produksi Leo Picture yang berhasil menembus angka tersebut setelah Bila Esok Ibu Tiada. Sebagai bentuk rasa syukur, pemeran utama Nirina Zubir merayakannya dengan berlari sejauh 20 km dan bahkan bercanda akan menambah jarak menjadi 30 km.
6: Info Pro 2.
7: Info selanjutnya, sebuah truk mengangkut alat berat mengalami kecelakaan tunggal setelah muatannya tersangkut di jembatan penyeberangan orang atau JPO Tendean. Pada Selasa dini hari, polisi menjelaskan insiden terjadi karena pengemudi diduga tidak memperhitungkan tinggi muatan saat melintasi di bawah JPO. Benturan tersebut menyebabkan bagian struktur JPO mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
6: Info Pro 2.
7: Info selanjutnya, sebanyak 352 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek dikerahkan untuk mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta Pusat hari ini. Aksi pertama dijadwalkan berlangsung di kawasan kantor BPN Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan di wilayah Gambir pada siang hari. Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional guna menjaga kelancaran arus kendaraan menyesuaikan kondisi di lapangan.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, good morning. Dan menuju siang teman Pro 2, selamat siang juga buat semuanya yang lagi ada di jalan ya. Kayaknya hari Selasa ini tuh lumayan hektik ya, lebih hektik kalau gue rasa sama hari Senin. Dan pastinya gue Ocit bakalan nemenin lu sampai nanti siang teman Pro 2. Tapi gue bakalan puterin lagu-lagu favorit lu dulu di Pro 2 Hitlist. Sekarang di jam 10 pagi sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Jadi buat yang mau request langsung aja buat nemenin macet-macetannya lu teman Pro 2, karena ada beberapa lokasi macet di Jakarta pagi hari ini, mulai dari Tendean ya teman Pro 2, karena ada salah satu insiden gitu ya, ada JPO yang tertabrak, habis itu bikin macet lah dan itu rame banget gitu. Jadi buat enjoy, biar lebih enjoy teman Pro 2 di jalannya, langsung aja request lagu favorit lu ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT. Sebelum gue puterin lagu-lagu requestan lu teman Pro 2, ada 3 lagu yang bakal nemenin lu ke depan. Yang pertama ada Eklat dengan Bentuk Cinta, terus ada Tulus dengan Teh Hijau, dan juga Pamungkas dengan To The Bone. Jadi enjoy.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 nih. Yang pertama ada dari Aca yang minta lagunya Pamungkas dengan To The Bone. Terus ada yang minta lagunya Adrian Khalif juga dengan 2001 kali. Ini enak banget lagunya teman Pro 2. Gue juga rekomendasi lagu ini buat lo yang belum pernah dengerin ya. Dan satu lagi lagu yang mungkin relate sama kita nih yang lagi macet-macetan berangkat kerja hari ini teman Pro 2. Dari Perunggu Ini Abadi. Langsung aja kita puterin yang pertama dari Pamungkas To The Bone.

0: jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist. Buat lu yang pengen ikutan request juga, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Buat temenin macet-macetan hari ini teman Pro 2, karena gue lihat-lihat nih ya, hari Selasa ini tuh lumayan rame, padet ya. Mau di jalan raya atau mau di transportasi umum, kayaknya tuh rame banget. Gue tadi tuh berangkat kerja, lumayan rame di KRL ya, apalagi jam-jam rawan gitu, jam-jam masuk kerja gitu ya. Kayaknya orang-orang juga pada cepet-cepetan gitu ya. Dan uniknya teman Pro 2, gue baru tahu kalau misalkan lo di stasiun Bekasi ada tradisi unik. Bukan tradisi sih, lebih tepatnya kayak ada kegiatan unik gitu. Jadi buat tuh yang sering naik dari stasiun Bekasi, biasanya kan langsung ke peron ya, peron misalkan peron 5 atau peron 6 gitu yang arah Manggarai. Kadang itu kan ada stasiun Senen gitu kan ya, atau mungkin bisa ke 4 atau 5. Nah, tadi pagi gue baru tahu kalau misalkan setiap pagi tuh orang-orang yang berangkat kerja itu kadang tuh stay di atas dulu, baru nanti ke peron, dan mereka tuh biasanya ngeliatin papan petunjuk buat kayak kereta ini tuh berangkatnya dari peron berapa kayak gitu. Karena gue tanya tuh ke mas-mas ya, mas ini ngapain mas gitu, lagi nungguin ini ya, apa keretanya di peron berapa ya. Iya mas, kadang tuh kalau pagi bisa di peron 4 atau 5 atau bisa ke 6 atau 7, jadi biar nggak capek-capek ke bawahnya. Oh jadi kayak gitu. Gue baru banget tahu. Biasanya gue naik dari stasiun Bekasi tuh langsung ke peron gitu, kalau misalkan peronnya pindah ya gue pindah. Ternyata ada cara efektifnya gitu teman Pro 2. Atau mungkin lo udah sering kayak gitu teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Buat lo yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue mau puterin dulu nih lagu yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Yang pertama ada yang minta request lagu David Bayu dengan Deritaku dan juga Mindfields dari Fauzia and John Legend, teman Pro 2. This is for you and enjoy.

0: Hitlist.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist masih nemenin lu di jam 11 siang ini, teman Pro 2. Sebelum nanti kita move ke santai siang, teman Pro 2. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin di hari ini, di siang hari ini terutama. Apalagi kalau misalkan kamu lagi macet-macetan ya. Jadi biar gak bikin emosi, langsung aja gue puterin lagu selanjutnya dari Jazz, Sedang Jatuh Cinta.

Radio FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan gue rasa-rasa ya, emang anak sekolah masuk tuh berpengaruh banget sama kemacetan di jalan. Bener gak sih? Kayak yang sebelumnya nih, beberapa minggu kebelakang itu jalanan tuh kayak senggang banget, kayak longgar gitu ya. Jadi kalau misalkan lu mau bawa kendaraan pribadi ke kantor, itu kayaknya lebih enak, lebih enjoy, dan biasanya juga gak seramai sekarang gitu. Dan sekarang udah mulai pada masuk nih tempat Pro 2, gue lihat kayaknya jalanan makin rame, makin padet. Apalagi kalau misalkan di jam-jam rawan, itu kayak aduh udah deh, kayak istighfar aja kalau misalkan berangkat tuh ya teman Pro 2. Ada yang sama gak ngerasain kayak perbedaan pas anak sekolah libur sama pas anak sekolah pada masuk teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget lo dengerin di siang hari ini sambil nemenin lo yang lagi ada di jalan sekarang ya. Dan pastinya kalau misalkan siang hari ini tuh seperti biasa kayak kemarin tuh Pro 2 mungkin kayak panas banget, tapi gue nggak tahu nih, gue coba bantuin lo untuk cek dulu kali ya, kira-kira gimana hari ini, apakah cerah atau berawan atau panas banget Pro 2. Ternyata hari ini nggak terlalu panas kayak kemarin, tapi menurut gue panas juga karena hari ini tuh lumayan berawan Pro 2 dan mungkin buat suhunya di 37 derajat sampai ke 35 derajat Pro 2. Jadi lumayan panas ya, jangan sampai dehidrasi dan juga jangan lupa pakai sunscreen atau mungkin pakai apa tuh supaya lu nggak gosong lah teman Pro 2. Dan pastinya gue masih nemenin lu sampai nanti jam 12 siang di Pro 2 Hitlist, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Gue kira udah masuk santai sih, yang ternyata belum ya. Dan buat hari ini ya teman Pro 2, mungkin buat lo yang udah punya anak gitu ya, dan first time masuk sekolah hari ini, gimana nih rasanya nih? Kayaknya excited juga, agak sedikit repot mungkin ya, karena harus banyak banget yang dipersiapin mulai dari hari Minggu kemarin. Teman Pro 2, gue sempet masuk ke salah satu mall dan semuanya diisi sama orang tua yang lagi nyiapin anaknya buat masuk sekolah. Dan itu emang repot banget menurut gue, harus siapin tas, terus juga harus siapin sepatu atau siapin buku-buku ya kan teman Pro 2. Dan mereka itu mungkin happy juga ya karena anak mereka tuh udah masuk sekolah. Mungkin lu punya pengalaman yang sama, first time gitu ya jadi orang tua dan anak lu baru masuk sekolah. Sekarang teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sebelum kita masuk ke santai siang teman Pro 2, gue juga lagi mikir nih siang ini makan siang pakai apa nih enaknya nih. Karena gue lagi gak pengen makan pakai nasi nih teman Pro 2. Mungkin lo ada rekomendasi makan siang hari ini tapi bukan yang nasi. Coba langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 pastinya di Santai Siang. Dan kali ini gue gak bakal sendirian karena nanti kita bakalan ngobrol sama salah satu UMKM yang pastinya bisa bikin ngiler di siang hari ini teman Pro 2 dan mungkin bisa jadi rekomendasi makan siang lu kali ini. Dan buat lu yang pengen ikutan sama kita nih langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Kita lihat nanti ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siang ini gue gak sendirian nih teman Pro 2, karena seperti yang gue bilang tadi, gue bakalan siaran bareng salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi rekomendasi makan siang lo hari ini. Dan mungkin ini juga cocok sama gue, karena gue tuh hari ini gak lagi pengen makan nasi. Ini ada dari Kak Hanan, dari Mat Kunyah, benar gak nih Kak sebutannya?
1: Yes, betul.
0: Mat Kunyah ya teman Pro 2. Jadi Kak Hanan ini owner dari Mat Kunyah. Mungkin bisa kenalan dulu Kak buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang.
1: Halo, aku Hanan. Aku dari pemilik dari Mat Kunyah yang sekarang UMKM yang sedang lagi grow. Dan doakan semoga bisa buka di setiap kecamatan. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke. Jadi Mat Kunyah ini fokusnya di apa nih Kak untuk makanannya nih? Aku lihat nih banyaknya mac and cheese, terus juga ada makanan-makanan yang mungkin berbau daging gitu ya, atau mungkin cheese gitu ya. Spesialnya di apa ini kalau Mat Kunyah nih?
1: Kita tuh sebenarnya spesialnya di fried chicken.
0: Oh, fried chicken. Jadi, malah. Oke.
1: Fried chicken kita bisa pilih 3 karbonya.
0: Okay.
1: Jadi pakai mac and cheese, pakai fries, kentang, atau pakai nasi, ataupun juga dibikin burger. Jadi
0: semuanya
1: chicken, pilih jenis karbonya aja mau yang mana.
0: Okay. Jadi cocok banget ya kayak gue hari ini tuh kayak malas makan nasi gitu ya. Jadi bisa dipilih bisa pakai karbonya pakai apa gitu ya.
1: Iya betul, karena kan nggak semua orang makan nasi setiap hari.
0: Bener gitu.
1: Sekarang juga butuh nasi setiap
0: hari. Iya. Apalagi kalau orang yang mudian gitu, bosen makan nasi gitu ya, mau pilih makannya ya, apa betul. Tapi lauknya tetap sama gitu kan?
1: Betul.
0: Nah. Oke. Nah, boleh ceritain dong Kak, gimana awalnya Mat Kunyah ini Kakak bangun nih, mulai dari awalnya tuh gimana nih, coba-coba atau mungkin kayak emang sengaja bikin bisnis kayak gitu?
1: Oke. Kalau awalnya itu terinspirasi menu dari awalnya itu karena dari dua film.
0: Oke.
1: Sama film Everybody Hates Chris, series itu dia. Terus pas abis itu aku bikin, aku sebenarnya awalnya bikin untuk ke, aku kan punya banyak sepupu yang masih kecil, dan mereka kok beberapa yang GTM, aku bikin untuk mereka. Sebenarnya target market aku tuh mereka.
0: Oke.
1: Anak seumur segitu, aku bikin dan mereka itu gak tau kenapa setiap aku bikin sesuatu mereka lahap makannya. Dan akhirnya aku mulai cobalah bikin ini. Awalnya tuh aku bikin burgernya dulu. Karena aku pecinta burger, abis aku awalnya bikin si burgernya dulu. Nah, abis dari aku bikin burgernya, aku baru mulai merambah ke mac and cheese. Mac and cheese ini yang jadi andalan ibu-ibu GTM, tapi ternyata sangat dicintai oleh Gen Z.
0: Benar, relate gitu ya.
1: Iya, relate.
0: Oke.
1: Terus baru merambah ke yang lain. Rice-nya, karena nggak semua orang suka cheese, dan nggak semua orang bisa karbo dengan kentang atau dengan mac and cheese gitu.
0: Terus awal mulanya akhirnya dibuat bisnis itu gimana Kak? Kan awalnya tadi buat ponakan-ponakan gitu kan ya, buat makan sendiri gitu. Akhirnya gimana ceritanya tuh akhirnya jadi bisnis?
1: Akhirnya jadi bisnis ya karena aku dari awalnya sudah pebisnis dari dulunya.
0: Sebelumnya udah punya bisnis berarti.
1: Betul, aku ada bisnis IT, tapi bankrupt di era COVID.
0: Iya.
1: Setelah bankrupt, aku cari kerja sana sini. Sepertinya aku tidak cocok dengan kerja 9 to 5 ya.
0: Iya.
1: Tidak cocok, akhirnya aku bikin bisnis lagi. Untungnya ada support dari suami aku. Ya udah akhirnya aku mulai bisnis lagi aja sih gitu.
0: Awal mulanya langsung buka outlet atau dari PO-PO dulu nih Kak? Biasanya kan kalau kayak gitu kan PO-PO dulu, abis itu beranilah untuk buka outlet kayak gitu.
1: Betul, buka dari PO dulu. Aku awalnya cuma seminggu sekali. Seminggu 3 kali. Abis itu jadi setiap hari. Akhirnya beranikan diri untuk mendaftar ke kayak apa, online-online food lainnya. Baru mulai di situ. Itu pun dari jarak dari online itu aku dari 2023 sampai punya outlet itu tuh di 2025, 2 tahun.
0: 2 tahun ya. Oke. Berarti sebelumnya emang by PO aja gitu ya.
1: Betul.
0: By
1: PO selama berapa bulan? Baru punya apa baru ready-nya itu setelah 4 bulan buka apa PO baru di online setiap hari yang ada di aplikasi itu.
0: Oh, oke. Karena mungkin banyak yang pengen sama banyak yang ngiler mungkin ya, Kak ya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Wah. Ini gue juga ngiler sebenarnya dilihat dari foto Jatuhan Pro 2. Dan mungkin lu juga ngiler teman Pro 2 atau punya pertanyaan lain, boleh langsung aja join ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Kak Hanan dari Matkunyah. Oke, gue mau nanya dulu nih Kak, kenapa namanya Matkunyah? Ada cerita sendiri gak nih? Karena menurut gue namanya unik banget.
1: Ya sebenarnya Matkunyah itu kan ada dari bahasa Inggris mat kan.
0: Oh mat, oke oke.
1: Yang lebih Indonesia, lebih lucu aja jadinya mat aja disebutnya.
0: Oh gitu.
1: Lagi lagunya, cuman
0: okay, okay.
1: Pronunciation-nya lebih enak Matkunya.
0: Oh iya iya, kirain ada. Kenapa namanya Mat gitu? Atau biasanya kan kalau nama brand gitu ada yang dari nama anak atau mungkin ada yang dari apa gitu kan ya, dari teman gitu. Kalau ini emang ya karena nyari, terus dikombinasin aja sama kata-kata lokal gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke oke oke. Tapi unik banget Matkunya gitu ya. Nah. Tadi kan kita udah ngobrolin soal awal-awal kakak tuh ngebangun bisnisnya gitu ya. Aku pengen nanya sekarang menunya nih kak. Kan aku kira tadi kan menu awalnya tuh di mac and cheese ya. Ternyata bukan ya. Awal-awalnya tuh di apa kak?
1: Di burger.
0: Di burger justru ya. Akhirnya awal mula pindah ke mac and cheese nih gimana nih? Kan awalnya burgernya yang rame. Abis itu pindah ke mac and cheese karena permintaan atau mungkin karena coba-coba akhirnya juga banyak permintaan kayak gitu atau gimana?
1: Ya awalnya ya dari coba-coba karena burger kan kayaknya kalau aku satu menu aja kayaknya susah nih untuk grow-nya kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata awalnya tuh masih jualan di Instagram pribadi. Nah burgernya ini juga mat pedes.
0: Oh namanya mat pedes.
1: Oke. Okay. Ya, akhirnya karena grow banyak yang suka, akhirnya serius mau bikinin Instagramnya kan.
0: Nah, okay.
1: Kayak nggak mungkin aku jual chicken burger aja. Akhirnya kita cobalah perpaduin mac and cheese dan fried chicken ini, yang dimana udah sering aku trial ke orang-orang.
0: Oke.
1: Okay. Yang niatnya bukan buat jualan, cuma buat comfort food aku doang dan keluarga ku yang masih kecil itu. Jadinya aku coba, ternyata mereka apa mac and cheese ini yang jadi menu yang paling favoritnya orang-orang.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Dan sekarang udah punya banyak banget menu ya kak ya. Mulai dari mac and cheese, terus ada apa lagi nih kak? Ada nasi-nasian ya ini ya?
1: Yes, nasi sama kentang.
0: Nah, sama kentang. Oke oke. Dari ketiga itu yang paling best seller yang mana kak?
1: Udah pasti mac and cheese.
0: Mac and cheese-nya ya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Nah, aku kan juga lumayan suka keju nih ya, Kak. Ini tuh buat Kakak milih bahan-bahannya tuh Kakak sendiri atau mungkin udah ada resepnya yang mungkin Kakak punya kayak gitu?
1: Aku bahan-bahan sampai sekarang masih milih sendiri.
0: Oke.
1: Itu kita 80% lah barang yang kita gunakan, bumbu-bumbunya itu dari UMKM setempat.
0: Oke.
1: Dan banyak juga yang dari bumbu-bumbu fresh gitu loh yang kita olah.
0: Oke.
1: Apa yang kita ambil itu dari situ-situ lagi. Dan cheese-nya pun juga kita pakai ada cheddar cheese, premium cheese. Kita aplikasi ke mac and cheese kita. Jadi mac and cheese kita tuh lebih ke American tapi ada twist Arabian kan.
0: Oh, rempahnya juga masih berasa gitu ya. Ya kalau American kan kadang-kadang tuh kayak lebih ke creamy-nya aja. Kalau ini rempahnya juga ada. Oke, kayaknya
1: rempahnya juga ada.
0: Wah, kayaknya enak banget tuh kayak apalagi kalau misalkan dimakan rame-rame. Ini satu porsi tuh buat satu orang atau mungkin bisa buat rame-rame kayak gitu, Kak?
1: Aku ada 4 porsi kalau mac and cheese.
0: Oke, yang pertama dari yang paling kecil?
1: Yang paling kecil cup itu khusus di offline.
0: Oke.
1: Karena nggak mungkin dibujekin karena kecil banget.
0: Oke, oke. Itu berarti kurang lebih berapa gram tuh kak? 500 gram atau berapa?
1: Oh nggak, di bawah itu. Kayak cup gitu loh, kayak
0: cup. Oh, I see. Tahu. Iya. Oke.
1: Okay. Nah itu cup itu biasanya sih buat anak-anak kecil.
0: Oh iya iya iya.
1: Pada kertas store aku. Nah kalau itu medium itu ya di untuk satu orang.
0: Oke.
1: Okay. Satu orang yang kalau dia nggak makan banyak. Kalau yang reguler itu cukup besar. Iya, satu orang, tapi besar.
0: Gitu. Oke, buat nah, lu yang mungkin makannya agak banyak gitu ya?
1: Agak banyak atau emang lagi lapar?
0: Oh iya.
1: Apa buat orang-orang yang mau running apa yang pelari tuh loading karbo.
0: Oke, buat loading karbo benar.
1: Nah, iya. Yeah. Mereka suka beli tim reguler. Sama satu lagi yang party. Itu sekarang famous banget dibawa untuk orang potluck.
0: Oke.
1: Potluck ke rumah teman atau apa tuh famous banget ini yang party.
0: Oke, kalau yang party itu bisa berapa orang, Kak? 4, 3 atau
1: 4 sampai 6 orang kenyang ya.
0: Wow, berarti itu gede banget dong ya.
1: Gede, 23 x 23 cm dia kotaknya.
0: Wow, itu kayaknya emang cocok banget sih buat rame-ramean kayak gitu ya. Oke, okay, kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin soal ukurannya, sekarang harganya mulai dari yang kecil tuh berapa, Kak?
1: Kalau yang cup itu kita murah banget, cuma di 20.000 aja.
0: Okay.
1: Dan yang party itu untuk 4 sampai 6 orang sangat terjangkau di 125.
0: 125.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu oke okay juga 4 sampai 5 orang loh. Buat bisa buat makan gitu, apa mungkin lo punya arisan atau mungkin ada acara-acara tertentu gitu ya, acara keluarga. Itu kan juga masih bisa dibagi-bagi kan ya?
1: Iya, masih bisa banget dibagi-bagi.
0: Taruh okay.
1: di tengah-tengah dengan packaging yang kita udah kasih. Memang kita sediakan itu untuk ditampilin di tengah menu untuk potluck gitu loh.
0: Jadi iya.
1: Packagingnya sudah ada, kita kotaknya itu sudah oke lah untuk ditaruh di meja makan gitu.
0: Oke, okay. Kalau misalkan untuk rasanya sendiri, Kak, jadi kan topping ya, lebih ke topping ya berarti ya? Nah, toppingnya tuh ada apa aja, Kak?
1: Kita kan topping hanya fried chicken aja. Nah, fried chicken itu kita ada yang hot, ada yang side. Yang hot itu udah pasti pedas, dia Nashville style gitu.
0: Okay.
1: Terus sausnya itu kita pakai blend saus sendiri. Abis itu kalau yang side, dia itu gak pedas, dia original, kids friendly.
0: Okay.
1: Dan dia pakai sausnya itu garlic. Kedua saus kita tuh benar-benar dari plain base mayo, dan kita campur dengan bumbu-bumbu dapur yang fresh.
0: Wow.
1: Baru kita olah ulang gitu.
0: Wah, enak banget tuh kayaknya, apalagi tambah mac and cheese-nya yang creamy gitu ya sama produknya. Aduh, ini sih udah kayaknya cocok banget buat lu yang siang hari ini tuh pengen makan tapi enggak sama nasi di rumah Pro 2. Atau mungkin lu punya pertanyaan lain, bisa gabung ke kita ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng gue Ocit dan juga Kak Hanan dari Matkunya. Dan tadi kita udah ngobrolin soal menu best sellernya ya Kak, mac and cheese. Tapi ternyata bukan cuma itu doang di Matkunya, ternyata ada juga yang lain nih, benar ya Kak ya?
1: Betul.
0: Nah ini ada juga minuman sama dessertnya ya. Oke, ini kok tiba-tiba bisa bikin dessert tuh gimana nih Kak?
1: Jujurnya kalau dessert itu bukan aku langsung yang bikin, tapi keluarga aku.
0: Oke.
1: Bareng-bareng. Jadi kan karena udah tidak memungkinkan nih aku bikin dessert, jadi emang aku apa ngambil dessert dari tante aku yang dia bikin. Dan emang pada early 2000 itu tiramisu sangat viral di Al-Azhar.
0: Iya benar banget. Benar.
1: Viral di Al-Azhar. Akhirnya aku bring back apa tiramisu itu dan bring back memories untuk anak-anak Al-Azhar yang di tahun 2000-an awal itu.
0: Oke. Akhirnya dimasukin lah di sini ya. Tapi menurut gue juga ini sama-sama viral sih, mac and cheese sama tiramisu. Jadi kayak orang yang mau makan manis gitu kan ya, pengennya bisa tiramisu atau mungkin pengen yang asin-asin bisa ke mac and cheese gitu ya. Nah, oke. Selain itu juga ada minumannya. Di sini tuh ada apa aja Kak minumannya?
1: Kalau minuman kita ada asam tea. Itu kayak basic minuman untuk di makanan fried chicken gak sih?
0: Iya.
1: Sama ada soda. Soda kan dia match kan sama fried chicken.
0: Iya, benar. Oke. Jadi banyak ya. Tapi kalau misalkan yang minuman itu untuk di online ini belum bisa ya kayak?
1: Iya, kalau di online kita masih terbatas untuk minuman karena kan makanan yang kita bawa hangat.
0: Betul, iya.
1: Semuanya dingin gitu. Jadinya kita coba berbagai cara belum bisa untuk dibawa sekaligus.
0: Iya, benar banget. Apalagi kalau misalkan dibawa pakai motor gitu kan ya biasanya ya itu kan pasti kecampur terus juga kecampur tuh dalam artian suhunya gitu ya. Karena kan mac and cheese kan butuhnya yang anget gitu ya. Kalau misalkan minuman butuhnya yang dingin gitu. Jadi kayak malah ketemu di tengah-tengah gitu. Nggak anget, nggak dingin gitu akhirnya ya. Si esnya udah nggak dingin, si mac and cheese-nya udah nggak anget gitu akhirnya. Oke. Nah ternyata udah ada yang masuk ke kita nih teman-teman Pro 2 buat nanya-nanya buat ke kanan nih. Yang pertama aku bacain dulu bentar, aku pilihin dulu. Ada dari Nabila di Kemang nih, katanya menu pertama yang wajib dicoba buat orang yang baru pertama kali ke Matkunya apa Kak? Soalnya semuanya enak kelihatannya. Tuh.
1: Wah, thank you banget. Kalau untuk menu pertama ke Matkunya, karbonya silakan pilih kesukaan kamu.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk ayamnya, aku sangat saranin yang goat cheese.
0: Oke.
1: Karena dia perpaduan kedua ayam yang pedas dan gak pedas. Jadi abis itu kamu bisa decide mau yang mana untuk next-nya.
0: Oke. Untuk topping ayamnya berarti ya tadi ya teman Pro 2 langsung aja deh. Dan mungkin juga bisa ngajak temen lu gitu kan ya. Kalau misalkan pengen ke tempat yang kayaknya bosen nih ke Jaksel ke Blok M terus gitu kan ya. Lu bisa main kesini gitu. Nah outletnya juga udah ada dua ya Kak ya?
1: Sudah ada dua.
0: Yang pertama di mana? Yang kedua di mana nih? Yang terbaru nih katanya nih.
1: Kita yang pertama di Cipinang Cempedak 2 nomor 212. Itu dekat di tempat dulu kita online food kitchen kita yang dulu.
0: Oke.
1: Dan yang kedua di Kemang Timur Dalam nomor 9B.
0: Oke. Nah, langsung aja tuh Pro 2 kalau mau langsung makan ke tempatnya gitu ya. Pengen yang anget-anget langsung aja ke sana. Nah, ternyata ada yang nanya juga nih, Kak. Ada rencana buka cabang baru enggak? Soalnya pengen yang lebih deket gitu kalau mau beli.
1: Ada, aku pengen banget buka cabang di setiap kecamatan.
0: Oke.
1: Cuman kita tunggu dulu karena
0: iya.
1: kita masih UMKM.
0: Bener,
1: gitu.
0: Apalagi cabang yang kita baru tuh baru seminggu ya, Kak ya?
1: Iya baru banget seminggu.
0: Benar. Mungkin teman Pro 2 bisa mampir dulu ke cabang yang baru gitu kan ya. Lagi ada promo nggak sih Kak?

0: Lagi ada promo gak sih?
1: Kalau promo, kita lagi belum ada promo ya. Kita untuk saat ini lagi belum ada promo. Cuman kalau untuk di cabang yang kedua, kita lebih proper tempat day ini ya.
0: Okay.
1: Karena kita main bareng sama ada beberapa kafe di situ. Jadi kita bisa makan di atas, dan di situ lebih banyak variasi minuman, dessert, bahkan pastry.
0: Oke, gitu. Jadi lebih lengkap dan tempatnya lebih enak buat ramean gitu ya, Kak ya?
1: Betul, kalau yang di cabang Kemang.
0: Oke. Nah, terus ada yang nanya nih, Kak, dari Salsa di Bekasi Timur. Minta tips dong, Kak, buat anak muda yang mau mulai bisnis makanan tapi masih takut karena modalnya terbatas.
1: Untuk takut masih modal terbatas, jangan takut sama modal. Yang penting niat, fokus ke satu arah tujuan yang udah kita bikin di awal, konsep yang kita udah bikin di awal. Jangan berbelok-belok. Intinya fokus dulu. Kalau memang sudah matang, ayo mulai jualan, jangan takut.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Buat lu yang mungkin pengen buka usaha, jangan takut ya. Yang pertama, nyoba dulu, bener gak sih, Kak?
1: Coba dulu, open PO dulu aja.
0: Bener banget, gagal pasti ada, tapi dari situ kita bisa belajar kan ya, Kak ya? Bener. Kayaknya semua UMKM tuh pasti ada gagalnya, bener gak sih?
1: Betul banget.
0: Iya, betul banget. Apalagi pas nyoba-coba, mungkin pas kakaknya gituin mac and cheese-nya pernah gosong, atau mungkin pernah apa gitu kan ya. Pasti itu ada kan ya, Kak ya?
1: Ada
0: banget. Iya. Oke. Mungkin teman Pro 2 pengen order via online nih, Kak. Kira-kira bisa order kemana nih, Kak?
1: Kita ada di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, tapi masih yang cabang Cipinang, dan cabang Kemang karena baru 10 hari masih on process approval dari aplikasinya. Tapi tinggal cari aja di search di semua platform, Matkunya.
0: Matkunya, ada namanya kok. Sama ya? Matkunya?
1: Sama semua.
0: Oke. Terus kalau misalkan pengen langsung datang, bisa ke kemana nih, Kak?
1: Kalau mau langsung datang, boleh ke Cipinang, Cipinang Cepedak 2 nomor 212, atau ke Kampung Timur Dalam nomor 9B.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Atau mungkin bisa follow-follow Instagramnya Matkunyah nih, di mana nih, Kak?
1: Instagram Matkunyah juga namanya cuma Matkunyah aja.
0: Matkunyah aja, oke.
1: Di Threads dan di TikTok semua Matkunyah.
0: Matkunyah semuanya. Oke, semua namanya sama teman Pro 2, jadi lu gampang banget buat nyari. Langsung aja di follow, terus dikepoin, siapa tahu nanti ada promo-promonya ya, Kak ya. Atau mungkin ada menu-menu baru gitu. Tapi ada rencana bikin menu baru gak sih, Kak?
1: Menu baru kita lagi proses R&D yang cukup panjang. Masih belum jadi.
0: Oke.
1: Cuman kalau kalian follow Instagram, aku kadang suka sering ngasih giveaway. Suka iseng kalau ada orang komen
0: gitu. Itu jadi pastinya yang dipengenin gitu ya sama teman Pro 2 semua. Ada giveaway biasanya nih. Wah, ini seru banget sih, apalagi kalau misalkan pas makan siang kayak gini cocok banget ya, apalagi pas dapat giveaway-nya ya. Oke. Oke, thank you banget Kak Anan udah ngobrol sama kita nih di UMKM Connect kali ini, dan mungkin teman Pro 2 langsung aja dikepoin di Matkunya Smart Platform sama untuk sosial medianya, dan untuk order online-nya juga sama ya, Kak ya, di Matkunya juga.
1: Sama.
0: Langsung aja, atau mungkin bisa datang ke outlet-nya langsung, ngajak teman-teman lu, saudara lu, atau mungkin ajak semua teman kantor lu gitu ya, teman Pro 2 langsung aja ya. Thank you, Kak, untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang pengen langsung order, langsung cek aja Instagramnya, oke? Jadi jangan kemana-mana, masih ditemenin bareng gua nanti di Santai Siang teman Pro 2. Dan stay tune terus. Coba kau

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang ya. Habis makan siang rasanya tuh lapar, bukan lapar sih, agak-agak ngantuk, lapar sedikit juga masih sih, kayak butuh ada yang dicemilin gitu ya teman Pro 2, sama gak sih? Atau mungkin kayak makanan tadi tuh masih kayak kurang gitu ya, atau mungkin masih ada laparnya gitu ya. Tapi kalau biasanya sih ya, habis makan siang tuh bawaannya ngantuk, bener gak sih? Pengen sesuatu yang lebih semangat dan lebih bikin melek gitu ya. Salah satunya nanti kita bakalan bahas tentang Piala Dunia teman Pro 2, karena sebentar lagi udah masuk ke semifinal dan juga udah masuk ke final. Nanti sebentar lagi Piala Dunia ini tuh udah sebentar lagi selesai gitu. Jadi kayaknya udah gak sabar, dan tim-tim jagoan lu juga udah kayaknya udah gak sabar juga nih, pengen menang nih teman Pro 2. Gue pengen tes ombak dulu, kira-kira tim jagoan lu siapa teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Cuaca panas banget ya, bikin kepala pusing.
1: Ini tuh karena efek kemarau, Im. Kita harus ekstra hati-hati biar gak dehidrasi. Kamu udah minum air putih belum hari ini?
0: Belum banyak sih. Kayaknya itu deh yang bikin aku pusing.
1: Nah, itu dia. Kalau lagi kemarau gini, kita harus sering minum air biar tubuh kita gak kekurangan cairan. Wajib banget buat bawa botol minum kemana-mana.
0: Iya, aku lupa bawa lagi. Terus, apa lagi yang harus dilakuin?
1: Nah, kamu bisa pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang biar gak makin panas. Terus, hindari kontak langsung dengan paparan sinar matahari. Kalau perlu, pakai sunscreen untuk mencegah kanker kulit.
0: Oh, oke deh. Makasih ya udah ngingetin.
1: Sama-sama. Musim kemarau tuh emang menantang banget, Im. Tapi kalau kita siap, pasti bisa kita hadapi dengan baik.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di siang ini, teman Pro 2 di santai siang. Gue mau ngomongin soal Piala Dunia sekarang, dan mungkin lu tahu juga ya, di minggu ini tuh udah masuk ke semifinal ya, dan beberapa tim udah persiapan untuk menyambut semifinal ini, teman Pro 2. Dan salah satu tim Spanyol udah siap banget katanya buat tantang Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan udah ada juga postingan yang ngebagiin mereka sedang latihan, teman Pro 2. Mereka tuh kelihatan banget kalau misalkan mereka nih kayak enjoy, happy, terus juga kayaknya emang untuk sampai sini juga Spanyol udah banyak banget ngalahin tim-tim kuat gitu kan ya, teman Pro 2. Mungkin ada yang jagoannya tim Spanyol, teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Pro 2 Jakarta, teman-teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan kita masih ngebahas soal Piala Dunia nih. Kalau misalkan tadi ada timnas Spanyol yang ngebagiin momen mereka pas lagi latihan untuk semifinal, sekarang juga Prancis juga nggak mau kalah nih teman-teman Pro 2. Mereka juga ngebagiin momen mereka untuk latihan ya nanti untuk semifinal dan di sini kelihatan ya kayak mereka tuh serius banget ya. Apalagi salah satu pemainnya nih mungkin favorit lo teman-teman Pro 2 dan mereka ini kayaknya benar-benar serius banget nih untuk ngelawan Spanyol nanti. Oke, sebelum itu kita mau ngasih tahu lo dulu teman-teman Pro 2 kalau misalkan nanti semifinal Prancis versus Spanyol ini bakalan dilaksanain di 15 Juli. At least berarti besok itu teman Pro 2 di jam 2 pagi. Aduh, ini kayaknya kita bakalan begadang lagi nih nanti malam nih teman Pro 2. Waduh, gimana? Udah pada siap belum? Atau mungkin udah punya tempat untuk nobar bareng teman Pro 2 buat ngeliatin semifinal dari Prancis versus Spanyol? Kira-kira berapa skornya teman Pro 2? Kita tebak-tebakan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105.
1: You have reached the

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit siang hari ini teman Pro 2. Dan kita lihat dulu ya, sebelum nanti malam kita lihat pertandingannya Prancis versus Spanyol yang bakalan diadain nanti malam teman Pro 2 jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kira-kira gimana persiapan mereka? Dan sejak kick off Piala Dunia 2026 kemarin teman Pro 2, kebanyakan orang udah kayak menduga-duga kalau misalkan Prancis dan Spanyol bakalan ketemu di partai final turnamen terbesar FIFA edisi ke-23 yang diikuti 48 tim ini teman Pro 2. Jadi dari sebanyaknya tim udah banyak banget yang kayaknya nih jagoin Prancis sama Spanyol gitu ya. Tapi menurut gue ini emang dua tim yang udah digadang-gadang gitu ya, kalau misalkan tahun ini tuh bakalan kuat banget gitu.

Dan keduanya nih sama-sama hebatnya nih Mampro 2. Mulai dari penyerangnya, terus juga bertahannya juga kuat banget, dan apalagi mereka kan punya tim-tim dan pemain-pemain yang menurut gue sih gokil banget sih ya. Apalagi kemarin Spanyol sempet sulit membobol gawang Tanjung Verde pas fase grup, dan Prancis juga sempet juga kesulitan gitu kan ya, pas mereka tuh melawan tim-tim besar lainnya juga kayak gitu kan ya. Dan dari banyaknya pertandingan mereka nih teman Pro 2, mungkin banyak juga momen-momen yang buat penonton bola ini tuh kayak gregetan gitu ya. Apalagi pas Prancis itu melawan Norwegia, itu juga menurut gue salah satu pertandingan yang gregetan banget menurut gue. Dan mungkin juga Spanyol punya pertandingan yang seru juga teman Pro 2. Kira-kira nih nanti malam lo nonton sama siapa, nobar sama siapa, sama tebak-tebakan skor untuk nanti malam teman Pro 2. Kalau misalkan gue kayaknya ini bakalan tipis di 2-1 atau mungkin di 1 sama ya teman Pro 2. Kalau misalkan menurut lo teman Pro 2 kira-kira berapa-berapa nih Prancis versus Spanyol?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang. Dan ini udah banyak yang masuk nih buat skor tebak-tebakan skor Prancis versus Spanyol nanti malam teman Pro 2. Ada dari Alex di Jakarta, katanya prediksi dia nih ya, 1 untuk Prancis dan 2 buat Spanyol. Wah, kayaknya ini jagoan dia Spanyol nih teman Pro 2. Menurut lo gimana nih dengan tebak-tebakannya Alex nih? Kayaknya sih menurut gue sih tipis-tipis lah. Kalau misalkan enggak 1-2, 2-1 ya kebalik ya, Prancis yang 2, Spanyol yang 1. Karena gue enggak ngejagoin dua-duanya. Jagoan gue udah pulang teman Pro 2 dari Norwegia ya, yang baru aja pulang. Wah, ini sayang banget, padahal gue pengen banget ngeliat Haaland di semifinal dan kalau bisa sampai final ya teman Pro 2. Tapi ya sayang aja sih, padahal mainnya menurut gue sih udah cakep banget dan udah rapi banget. Tapi ya mungkin karena belum beruntung ya, atau mungkin tahun ini belum dikasih kesempatan buat maju ke semifinal, sampai final juga teman Pro 2, jadinya mungkin mereka harus pulang duluan. Dan mereka nih walaupun gak sampai semifinal teman Pro 2, mereka tuh disambut kepulangannya dengan water cannon, kayak benar-benar kayak pemenang gitu ya. Jadi solid banget dan salut banget buat orang-orang Norwegia yang nerima mereka tuh walaupun mereka gak juara, tapi mereka tuh udah dianggap juara di negaranya. Wah, gokil banget ya. Mungkin itu juga bisa kita contoh ya teman Pro 2, walaupun ada teman lu atau mungkin lu belum juara, tapi lu udah keren banget. Dan menurut gue ya kita tunggu aja nanti buat semifinalnya teman Pro 2 nanti malam, kira-kira siapa yang berhasil lolos dan kira-kira berapa skornya di teman Pro 2. Langsung aja mau tebak-tebakan skor lagi, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Kalau misalkan tadi kita udah tebak-tebakan skor Piala Dunia, sekarang mungkin gue bakal ngajak lu untuk ngomong soal film yang bakalan tayang nanti, teman Pro 2. Ada Spider-Man. Filmnya belum tayang, tapi kayaknya ambience-nya udah seru banget, apalagi buat pecinta Spider-Man yang udah lama banget kangen sama Spider-Man ya. Karena terakhir tuh tahun berapa ya? Gue juga lupa, teman Pro 2. Dan ada kabar baru dari Marvel, teman Pro 2. Spider-Man belum tayang, tapi udah ada bocoran buat konsep dari Doomsday. Wow, ini sih kayaknya menurut gue sih asik banget ya. Karena Doomsday ini kalau misalkan lo ngikutin Marvel, ini tuh kayak Avengers-nya dulu, Endgame. Nah, lu tahu itu Endgame gimana penontonnya ya. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Kayaknya udah lama banget Marvel nggak bikin film yang campuran semua superhero-nya ada gitu ya. Siapa yang nungguin juga nih Doomsday, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Tahukah Anda ada fakta unik yang mungkin jarang kita ketahui? Bahwa ternyata kita tidak bisa berbicara sambil bernapas. Meskipun terdengar aneh, tapi inilah kenyataannya. Ketika kita berbicara, otak kita memberikan prioritas pada aktivitas berbicara daripada bernapas. Proses ini dikenal sebagai refleks laringeal, di mana laring atau kotak suara kita menutup saat kita berbicara, memungkinkan kita untuk mengeluarkan suara tanpa bernapas. Jadi, ketika kita berbicara, cobalah perhatikan bahwa kita mengambil napas di antara kalimat-kalimat. Selain itu, paru-paru juga memiliki kapasitas udara. Saat kita menarik napas, udara akan tersimpan di paru-paru dan membuat kita akan berbicara. Siapa sangka, sesuatu yang kita lakukan setiap hari ternyata memiliki rahasia kecil seperti ini.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan gue masih ngobrolin soal bocoran dari Marvel nih, yang baru aja ngunjukin first look konsep art resmi Avengers Doomsday. Wow, ini sih keren banget menurut gue, karena buat pecinta Marvel di sini kayaknya lengkap, mulai dari mutant, terus juga ada dari Avengers-nya juga ada, dan juga ada Fantastic Four-nya juga, teman Pro 2. Kayaknya ini bakalan jadi film Marvel yang komplit deh, paket komplit buat lo pecinta. Dari mulai dari Thor, terus juga di sini ada tampilin kayak New Avenger kalau nggak salah ya, gue agak-agak lupa. Terus juga ada dari Mutants, juga ada dari X-Men, terus juga ada Gambit di sini, nampilin Gambit, terus ada Magneto, ada Professor X juga, dan juga Fantastic Four dengan full timnya, teman Pro 2. Dan ditambah lagi ada Shang-Chi dan juga ada Black Panther. Wow, ini sih menurut gue kayaknya film yang bakalan gong banget. Gue gak tahu nanti ambience-nya bakalan jadi endgame atau enggak nih, karena kan kalau endgame tuh rame banget ya, mulai dari pagi sampai malam kalau gak salah tuh dia full seharian nampilin endgame. Kalau ini mungkin, yap, kayaknya buat pecinta Marvel ya, buat kita-kita nih yang suka banget sama superhero, kayaknya wajib banget nonton ini, teman Pro 2. Menurut lo, siapa karakter favorit lo di Marvel kali ini, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Lu pernah gak sih kalau misalkan ke suatu tempat gitu gak sengaja ngelihat ada acara? Sebenarnya niatnya awalnya tuh gak pengen ikutan, tapi karena mungkin dilihatnya tuh acaranya seru ya, akhirnya lu memutuskan untuk nonton atau mungkin ngikutin acaranya gitu ya. Kalau gue sering banget kayak gitu karena kadang tuh gue di weekend tuh kayak gak ada tujuan gitu. Dan akhirnya gue coba ke satu tempat kalau misalkan ada acara, gue coba ikut kayak gitu ya. Dan ternyata bukan gue juga teman Pro 2, tapi ada salah satu emak-emak yang sempat jadi perhatian netizen nih. Karena dia tuh juga sempat gak sengaja ke satu tempat gitu ya. Ternyata di tempat itu lagi ada event pertandingan Beyblade. Dan ini seru banget karena dia tuh sampai bisa menang ke final teman Pro 2. Jadi niatnya tuh cuma iseng dateng doang. Malah pulangnya tuh dia bawa juara gitu. Jadi seorang ibu-ibu ini dari Singapura namanya Zarifah Zakaria atau dipanggil Iva, ini sukses mencuri perhatian netizen karena dia tuh berhasil juara Beyblade G1 Qualifier Turnamen di Singapura. Jadi kayak gitu. Dan katanya nih dia tuh ya gak sengaja aja gitu kalau misalkan ngelihat event Beyblade. Dan dia tuh coba-coba lah kayak gitu iseng-iseng ya. Gue juga baru lihat nih emak-emak iseng buat ikut pertandingan Beyblade teman Pro 2. Jadi akhirnya yep, dia tuh berhasil menang dengan skor 4-0. Lu bayangin emak-emak bisa main Beyblade dan menang 4-0. Wah ini sih menurut gue nyamar sih dia ya. Mungkin pas mudanya tuh dia juga suka main Beyblade atau mungkin pertandingan-pertandingan Beyblade mereka tuh udah jago banget gitu. Wah, ini kocak banget teman Pro 2. Mungkin lu ada yang pernah punya pengalaman juga kayak ke suatu tempat nggak sengaja ngelihat acara gitu, malah ikutan, atau mungkin pernah dapat hadiah ke acara gitu nggak sengaja juga malah dapat pulang-pulang bawa hadiah. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua gak kerasa ya udah nemenin lu dari tadi pagi, dari Pro 2 Hitlist sama Pro 2 jam 10 pagi sampai sekarang nih di Santai Siang. Mau jam 3, artinya gua harus cabut dulu teman Pro 2. Jadi thank you semuanya yang udah dengerin gua dan juga yang udah tadi request, terus juga udah gabung sama kita di topik-topik yang tadi teman Pro 2. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan ya. Dan gue Ocit pamit. Thank you buat semuanya di siang hari ini. Besok masih bareng gue lagi seperti biasa di jam yang sama, jam 10 sampai jam 3-an lah ya ini ya. Mau jam 3 teman Pro 2. Jadi thank you semuanya. Gue Ocit pamit. Thank you semuanya. Bye-bye.

0: Teman Pro 2 petenis putri Indonesia jenis Chen masuk dalam daftar peserta utama turnamen WTA 5000 Mubadala DC Open 2026 yang akan berlangsung di Washington DC Amerika Serikat pada 27 Juli hingga 2 Agustus. Berdasarkan daftar peserta, Janis menjadi salah satu petenis yang memperoleh tiket langsung ke undian utama tunggal putri bersama sejumlah nama papan atas dunia. Petenis peringkat 8 dunia Elina Svitolina diproyeksikan menjadi unggulan teratas. Turnamen itu juga akan diikuti Marta Kostyuk, Naomi Osaka, Diana Schneider, Iva Jovic, Jasmine Paolini, dan Anna Kalinskaya.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Jay-Z memecahkan rekor penjualan tiket tertinggi di Stadion Yankee Bronx, New York saat panggung malam keduanya menyajikan konser bertajuk Jay-Z 25 untuk perayaan usia 25 tahun albumnya The Blueprint pada Sabtu 11 Juli lalu. Dilansir dari siaran Today, sebanyak 45.832 tiket untuk menyambut konser tersebut terjual habis. Konser Jay-Z 25 tersebut menghadirkan penampilan dari bintang tamu ternama seperti Slick Rick, Eminem, dan Pharrell Williams. Film drama keluarga berjudul Jangan Buang Ibu berhasil meraih 3.015.577 penonton pada hari ke-18 tayang. Film Jangan Buang Ibu merupakan film kedua karya Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih, yang sebelumnya capaian itu diraih melalui film Bila Esok Ibu Tiada. Aktris Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristiana turut merayakan capaian 3 juta penonton dengan berlari sepanjang 20 km.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini di hari kedua MPLS ya. Barengan sama Kak Fajar dan Kak Desi, adik-adik. Yeah. Kan kalau MPLS aduh, kan manggilnya kakak.
1: Iya.
2: Adik-adik yang anak kelas 1.
1: Parah, ya kan? Baru hari pertama aja kemarin udah banyak ini ya, keseruan di media sosial.
2: Ada MPLS score.
1: Ya yeah. Allah.
2: Tapi macam-macam, ada yang MPLS SD, SMP, SMA. Yang lucu tuh yang SD.
1: Iya.
2: Jadi ada yang siswanya satu orang doang, dua orang doang, tiga orang doang. Ya, terus ada yang perkenalan sesi ini SMP atau SMA gitu, gue lupa. Sesi pas perkenalan guru-guru.
1: Iya.
2: Yang paling seru posenya tuh adalah guru PJOK.
1: Oh yang viral tuh ya. Iya. Tapi ya pas gue ngeliat si guru PJOK itu kan badannya bagus ya kayak. Gue inget banget cuman gue dulu guru PJOK tuh badannya nggak ada yang bagus.
2: Iya
1: kan bapak-bapak ya, tua bener. Tinggal nyuruh-nyuruh doang.
2: Tapi gue enggak, gue guru PJOK di SMA tuh ada dua. Yang satu emang bapak-bapak agak buncit gitu perutnya.
1: Iya makanya ya kayak kan? Akan menggambarkan gitu loh.
2: Tapi yang satu lagi lumayan. Yang satu lagi agak muda, lumayan bidang lah badannya.
1: Sumpah,
2: gitu.
1: Gue SMA kayak dapat PJOK yang kayak ini guru olahraga bukan sih gitu.
2: Tapi ya, tapi seinget gue dari zaman SD, SMP, SMA itu gue enggak pernah dapat guru PJOK tuh cewek.
1: Oh iya,
2: selalu
1: benar.
2: Cowok.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya kan?
1: Jarang-jarang.
2: Jarang banget, maksudnya kalau
1: walaupun ada tapi ya kehitung
2: iya,
1: lah ya.
2: Kayak kalau misalnya matematika, bahasa Inggris, agama itu biasanya ada cowok ada cewek
1: iya.
2: Gitu kan. Maksudnya rata. Tapi kalau PJOK, gue enggak pernah dapet guru cewek.
1: Iya.
2: Kenapa ya?
1: Enggak tahu ya.
2: Padahal kan ada juga
1: peminat,
2: dong
1: ya kan yang ikut kelas sekolah
2: pendidikan guru
1: juga ada.
2: Ada cewek gitu. Cuman kayaknya banyakan cowok gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Karena itu tadi dia ngerasa kalau mempraktekin sesuatu tuh mungkin ada batasan gitu kalau
2: cewek
1: tuh kayak malu atau apa
2: bisa,
1: karena kan mungkin
2: bisa,
1: siswanya kan banyaknya cowok.
2: Apalagi gitu. Buat yang anak-anak SMA yang udah gede gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, selamatlah menjalani hari-hari sekolah lagi ya teman Pro 2. Mudah-mudahan setahun ke depan nanti di tahun ajaran ini pelajarannya lancar,
1: amin.
2: Nilai-nilainya bagus, dapat teman yang seru, dapat kelas yang asik gitu.
1: Betul, dapat uang jajan yang banyak.
2: Amin.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 pagi nanti.
1: 7 malam. Lu mau ngapain jam 7 pagi? Orang-orang pada mau nonton bola.
0: Emang udah mulai lagi ya?
1: Bukannya
0: ada ya? Bener ya?
1: Prancis sama
0: Spanyol
1: kan?
0: Betul.
1: Iya, yeah, tadi yeah, soalnya yeah, gue denger Ocit ngomong.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jam 2 apa jam 3 gitu kan?
1: Pagi.
0: Iya, iya.
1: Iya. Hari ini kan tanggal 15. Besok
0: masuknya ya, ke besok.
1: Dini hari.
0: Yeah.
1: Tapi buat yang apa namanya besok udah sekolah, ya saran gue sih kalau emang lo tetap mau nonton tidur dulu ya dari jam 8, ntar bangun-bangun jam 2 baru nonton bola.
0: Atau sekarang gitu. Nih tidur siang.
1: Ya
0: gitu
1: jangan kan. Dong, sekarang kan baru pulang sekolah banget nih.
0: Jangan, nggak boleh tidur sore Pak Mali.
1: Iya.
0: Katanya
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi enak banget lo tidur sore tuh.
0: Nggak boleh tahu.
1: Emang
0: bisa
1: iya?
0: Gila katanya. Ya, lu coba cari artikel-artikel. Ya, dibilangin.
1: Ya soalnya gue sering melakukan itu kalau misalnya gue pulang dari mall nih.
0: Nah, gue tuh dilarang banget.
1: Itu jam 2 gue balik terus kayak sholat asar dulu terus gue tidur sampai maghrib gitu, enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Tapi nggak tahu ya kalau misalnya dalam dunia medis ternyata ada. Sebab musababnya kenapa nggak boleh tidur sore ya gue nggak ngerti. Cuman yang gue rasain kok enak banget. Yeah.
0: Di
1: gitu.
0: Di Muslim Islam juga katanya ada larangan itu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh oke. Okay. Gitu. Ntar gue cari deh.
0: Coba cari tahu ya. Pokoknya nggak boleh itu di tidak disarankan gitu tidur okay. Abis asar ke maghrib.
1: Asar sore gitu ya.
0: Iya,
1: makanya dibilang boleh. Tidur siang yang bagus.
0: Betul.
1: Cuman kan siang kita masih kerja ya.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Sore juga kerja.
0: Alhamdulillah kita kerja dan punya kantor ya. Karena ya, ada yang kerja nggak punya kantor.
1: Ada. Sekarang ya kan? Tuh banyak loh yang pada nyewa apa namanya yang
0: working space gitu ya.
1: Iya, working space gitu.
0: Iya. Dan kalau ngomongin kantor ini di Cina lagi ngetren. Orang rela sewa kantor palsu supaya kelihatan kerja.
1: Nggak, tapi aslinya dia kerja apa enggak?
0: Nggak tahu nih ya.
1: Siapa tahu mungkin kerjanya remote dari luar gitu kan. Yeah. Terus kayak dia akhirnya nyewa kantor palsu biar kelihatan kerja aja, sibuk.
0: Bisa jadi, karena di sana tuh lagi tinggi angka pengangguran.
1: Oh,
0: terus
1: alah.
0: Muncullah layanan penyewa kantor yang memungkinkan seseorang berangkat kerja seperti biasa dengan tarif sekitar 30 yuan atau 68 ribu per hari. Dan penyewa mendapat ruang kerja dan makan siang agar tetap terlihat bekerja di mata keluarga atau teman. Jadi dia pura-pura kerja padahal pengangguran. Dan maksud gue lu kan pengangguran terus dapat duit dari mana tuh untuk bayar 68 ribu tabungan kali
1: tabungan
0: ya.
1: Atau pesangon
0: sambil mungkin nyari
1: lama.
0: Kerjaan
1: iya.
0: Kali ya. Dan ini lagi viral di sana dan memicu perdebatan. Ada yang menilai cara tersebut membantu mengurangi tekanan mental akibat penganggur. Sementara yang lain menganggap hanya menunda seorang untuk benar-benar mencari pekerjaan baru. Iya, karena itu tadi kan. Yeah. Mental seseorang kita gak ada yang tahu. Mungkin budaya di Cina kan, Jepang, Korea kan budaya kerjanya juga kan
1: Tinggi
0: sikut-sikutan dan susah juga nyari kerjaan kan.
1: Bener.
0: Jadi mungkin daripada gue stres, ya gue mendingan gue kayak orang kerja aja gitu, berangkat pagi.
1: Dan menghindari pertanyaan dari keluarga juga.
0: Betul.
1: Kan kayak,
0: soalnya kalau di rumah kan pasti ada aja kan.
1: Iya, kok gak kerja?
0: Iya, orang gue aja dianggap nganggur sama tetangga gue. Karena berangkatnya siang kan.
1: Tapi dengan tren kayak gini, maksudnya lo gak kerja atau mungkin lo abis di lay off dari perusahaan lama terus tetap berangkat pura-pura kerja. Menurut gue ini bisa jadi afirmasi positif juga.
0: Iya.
1: Iya kan? Kayak gak apa-apa deh gue berangkat kerja, siapa tahu. Siapa tahu nanti bulan depan gue kerja beneran.
0: Siapa
1: gitu.
0: Tahu di working space itu lo ketemu klien, ketemu kayak kolega.
1: Bisa.
0: Kamu ngapain kerjaan? Aku bisa ini, bisa ini. Jadi kerja.
1: Atau mungkin join sesama yang sama-sama lagi nganggur, pura-pura kerja. Akhirnya bikin apa namanya?
0: Project.
1: Bikin kerjaan sendiri kan bisa juga.
0: Bisa juga. Gitu. Iya, dan 68.000 sehari nih ya, worth it aja kan? Per hari, bener kan? 68.000 tuh per hari.
1: 68.000.
0: Di sini kan
1: rupiah ya?
0: Iya, di sini setahu gue mahal-mahal tuh untuk nyewa apa? Kerja-kerja gitu kan.
1: Dan
0: mahal.
1: itu hitungannya udah sama makan.
0: Makan
1: loh.
0: Siang, cuy.
1: Iya, udah include makan. Mungkin kopi yang belum ya.
0: Iya. Apa gue gitu aja kali pagi gue pura-pura ngantor gitu ya biar gue kayak berangkat kerja pagi. Soalnya gue kalau keluar pagi gini ya, keluar pagi itu ada aja tiga tetangga. Libur jar. Enggak kerja. Maksud gue nanti gue
1: mungkin karena lu laki.
0: Iya.
1: Kalau gue tuh tetangga gue ada juga beberapa yang nanya kayak misalnya masuk siang des gitu. Iya tante gitu.
0: Iya.
1: Mereka udah pada tahu kalau gue kerja di radio.
0: Nah mungkin tetangga gue lupa kalau gue siaran dan gue nggak pernah ngejelasin kalau gue siaran sore kali ya. Jadi lu libur kayak kelihatan di rumah mulu gitu.
1: Besok lu bikin pengumuman aja di masjid apa RT lu gitu kan.
0: Lu bikin spanduk aja kali di depan rumah gue ya.
1: Iya. Fajar hari ini siaran jam 3 sampai jam 7 gitu di Pro 2 FM Jakarta.
0: Betul.
1: Dengerin ye gitu.
0: Jam kerja jam 11:30 sampai jam 7 gitu. Kalau jam segitu belum berangkat ya emang lagi di rumah aja gitu.
1: Lagi ngadon dimsum goreng ya pagi-pagi.
0: Berjualan.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Hari ini gue tadi bersyukur banget karena berangkat ke kantor sangat lancar jalanannya dengan kondisi bis yang juga kosong. Jadi gue dapet duduk, enak banget gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman yang bikin agak keganggu tadi ada beberapa penumpang ibu-ibu ya yang ngobrol dengan cukup kencang. Jadi dia teleponan, teleponnya tuh di loudspeaker.
0: Aduh.
1: Di loudspeaker dan dia juga suaranya agak kenceng, kebetulan duduknya di samping gue. Gue udah pakai TWS kan, pakai headset kan.
0: Tapi kedengeran. Padahal ibu-ibu kayak gitu kedengeran.
1: Volume lagu gue tuh di handphone udah mentok padahal tetap kedengeran.
0: Iya, dia kayak ngap di rumah kali ya.
1: Mungkin atau mungkin juga karena pendengarannya udah mulai berkurang aja. Jadi dia ngomongnya agak kenceng.
0: Itu masih mending menurut gue kalau orang-orang yang kayak komunikasi sama telepon tuh masih kurang dengar segala macam. Ini kalau ngobrol kenceng. Iya ada sih. Tuh kan, ada, ngobrol kenceng kan. Maksudnya lu kalau ngobrol berarti kan sepanjang lu naik sampai lu turun tuh ngobrol terus kan. Kalau nelpon kan 2 menit 3 menit udah kelar kan.
1: Ya, kecuali kalau ngobrol ya, kecuali teleponnya deep talk ya.
0: Atau sleep call. Sleep call di kereta.

0: Iya, zaman COVID itu kan nggak boleh ngobrol di transportasi umum.
1: Dan pakai masker juga kan?
0: Iya, kita. Betul. Uh-huh. Itu tuh sering gue omelin. Suka gue apa namanya kayak atau gimana?
1: Soalnya kan gue juga ngobrol lah.
0: Terus langsung gue tunjuk tuh peraturannya. Nih baca gue gituin kan.
1: Gile. Soalnya kita tuh sekarang kalau di Transum kan nggak ada petugas ya. Kalau ada petugas kadang-kadang gue bisa ngadu tuh mas,
0: tolong betul.
1: Dong ditegur yang itu berisik. Gitu.
0: Gue juga pernah nyuruh mas-mas untuk negor daripada gue negor langsung.
1: Tiba-tiba kita habis itu masih ikutan ngobrol.
0: Masnya langsung ngomong, iya dulu berisik ya mas, gini. Nah lu ngobrol juga. Aduh, tapi kalau ngomongin transportasi umum, ini Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ ternyata mengusulkan tarif mikrotrans Jaklingko ini jadi 2.000 per jalanan.
1: Oh jadi kayak jauh dekat 2.000 kayak dulu, kayak dulu naik angkot gak sih?
0: Iya ada tarifnya. Betul. Selama ini kan gratis kan, cuma ngetap doang
1: cuman
0: kan.
1: Cuma ngetap doang, ngetap tuh juga cuma buat ngedata doang ya,
0: betul.
1: Berapa yang naik gitu.
0: Iya, dan selain itu Transjakarta juga katanya diusulkan naik jadi Rp5.000.
1: Aduh.
0: Sementara Trans Jabodetabek menjadi Rp10.000.
1: Aduh.
0: Ini baru usulan ya. Jadi usulan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data penumpang selama layanan gratis ini ditemukan ternyata praktik penyalahgunaan kartu elektronik melalui tap berulang yang membuat jumlah penumpang tercatat tidak sesuai kondisi sebenarnya.
1: Oh ngerti.
0: Jadi di tap seakan-akan tuh banyak yang naik. Padahal enggak. Gitu. Okay, jadi okay, ya karena di apa ya pas Jaklingko atau mikrotrans itu gratis karena kayaknya takutnya dimainin cuma karena seakan-akan banyak tapi ternyata yang menggunakan nggak ada, ya udah jadi dikasih
1: paham
0: duit lah atau dikasih bayaran lah, dikasih
1: tarif ya. Kalau kayak gitu harusnya mah Rp1 aja nggak sih biar tetap ke data atau Rp10 deh gitu.
0: Nggak, takutnya kan dimainin sama beberapa oknum atau mungkin kayak si gue nggak tahu ya, mungkin supirnya biar kelihatan hari ini nariknya banyak orang mungkin ya, gue nggak tahu
1: tapi
0: lah.
1: Tapi waktu itu gue pernah dapat omongan gue atau ini dari nyokap gue, nyokap gue sempet nanya sama sopir. Nyokap gue kan ekstrovert banget ya ngobrol terus. Nah nyokap gue tuh bilang katanya justru si sopirnya itu dihitungnya bukan dari jumlah penumpangnya yang banyak. Jadi kayak banyak dikit gak ngaruh kan di dia.
0: Iya betul karena dia digaji kan.
1: Nah yang ngaruh itu adalah ketika lu sehari tuh bolak-balik berapa kali katanya. Mungkin ada bonus atau apa, gue gak ngerti ya. Maksudnya correct me if I'm wrong. Tapi ini cerita dari nyokap gue yang ngobrol sama si sopir Jaklingko itu. Cuman gue gak tahu bener atau enggak, atau mungkin sekarang udah berubah gitu.
0: Betul, dan ya itu tadi gak ngaruh sebenarnya mau berapa banyak gitu.
1: Iya, tapi kalau tarifnya naik jadi 5.000 ya gue sih sebenarnya gak masalah.
0: TJ ya, TJ.
1: Gue sih sebenarnya gak masalah sama sekali asalkan armadanya makin banyak, lancar naik TJ-nya, betul. Lebih nyaman, dan satu lagi yang penting gaji gue naik juga.
0: Nah itu paling penting ya.
1: Ongkos gue naik, gaji gue sedikit, sama aja.

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pake, tapi masih layak, dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh, dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Ya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Raisa, mantan terindah.
1: Waduh, kalau indah kenapa harus jadi mantan?
0: Siapa sih itu Raisa?
1: Iya.
0: Ya enggak tahu ya, mantannya kan ada aja kan Raisa mantannya.
1: Iya lagi. Iya,
0: enggak usah dikira tanya spesifik siapa-siapanya ya.
1: Iya. Ya udahlah, yang namanya mantan kan udah jadi masa lalu ya.
0: Betul ya. Sekarang kan Raisa lagi sibuk datang ke event-event, ke festival. Dia juga konser juga bikin. Terakhir rame dia ke Korea Selatan juga kan, duet sama penyanyi legend Korea Selatan juga tuh.
1: Siapa namanya
0: datang
1: itu?
0: Gue juga lupa jujur. Cuma gue tahu lagunya enak-enak tuh. Terus juga dia apa namanya, istilahnya ya bisa bahasa Korea dikit-dikit gitu kan, datang ke Korea. Terus kemarin digosipin sama seseorang tapi ternyata bukan.
1: Gak
0: gitu
1: tahu
0: kan.
1: Deh itu bener atau enggak.
0: Iya sih jujur ya
1: kan? Kalaupun bener ya gak
0: soalnya
1: apa-apa,
0: banyak yang suka kan. Banyak yang cocok lagi, cocok nih gitu. Emang netizen kan ya gak tahu jodoh orang ya.
1: Tapi yang namanya selebriti, public figure itu pasti setiap ada kesempatan gitu ya, atau mungkin dia rilis lagu baru, rilis film baru, karya baru, itu kan butuh event-event untuk bisa mempublikasikan karya-karyanya.
0: Yes, ya kan? Setuju banget. Ya biar orang tahu. Kayak kemarin belum lama tuh setahu gue Andin rilis album kan. Itu kan dia bikin event tuh di Blok M ya, daerah Blok M situ, Tetaman itu ya. Aduh, Literasi kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Iya, maksudnya kan sekarang tuh cara musisi atau cara event organizer tuh beda-beda gitu, supaya bisa menarik perhatian banyak orang.
1: Nah
0: gitu,
1: makanya kali ini kita akan ngobrol, kita akan curi ilmunya ya, dari seorang praktisi event sport. Namanya adalah Freddy Iwan.
0: Betul ya, event sport seperti apakah yang dibuat sama Bang Freddy Iwan dan kawan-kawan.
1: Bang lo manggilnya ya. Kita harus manggilnya Bang sih kayaknya ya. Ya kan kalau Mbak cewek, kalau Bang cowok ya.
0: Kalau Bang berarti bisa minjem duit ya. Kan Bang.
1: Tergantung apa yang mau lo gadein.
0: Kayaknya gak ada yang bisa digadein.
1: Buat jaminan.
0: Gak ada.
1: Ya udah kalau gitu kita akan ngobrol sama Bang Freddy Iwan sebagai praktisi event sport abis ini di Sore Ceria Squad. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kita sudah masuk ke sore ceria squad hari ini dan di studio Pro 2 FM Jakarta juga sudah kedatangan tamu spesial hari ini, teman Pro 2.
1: Yes, betul. Kalau tadi kita sempat sounding, kita akan ngobrol sama salah seorang praktisi event sport ya. Namanya Bang Freddy,
0: betul.
1: Freddy Iwan. Cuman kali ini ternyata Bang Freddy-nya berhalangan hadir karena ada satu urusan yang penting. Jadi diwakili oleh apa nih? Asistennya atau krunya atau orang kepercayaannya?
0: Atau sesama praktisi juga ternyata.
1: Kita akan ngobrol sama Mas Aldi.
2: Halo.
1: Apa kabar, Mas?
2: Kabar baik, Mbak.
1: Baik.
2: Kabar baik.
1: Jadi bisa dibilang apa? Rekan kerjanya Mas Freddy atau gimana?
2: Iya, betul. Masih partner lagi.
1: Partner.
0: Masih partner yang ngurusin Entertainment District Pik 2.
2: Betul.
1: Oke. Tapi kesibukannya Mas Aldi sendiri selain ada di bidang event ini di Pik, ada apa lagi mungkin yang bisa di-share?
2: Basically sebetulnya semuanya masih berkaitan dengan ya, Entertainment District Pik 2. Cuman memang kita ada program-program dan event-event yang akan dijalankan.
1: Oke. Jadi lagi sibuk aja fokus ngurusin berbagai macam event di situ ya.
2: Iya.
0: Oke. Berarti kalau Mas Aldi sendiri ini mulai kapan, sejak kapan gitu untuk istilahnya terjun lah sebagai praktisi event ini?
2: Nah mungkin kalau terjun ke dunia event, aku tuh udah dari 2016 kak.
0: 2016 belum lahir gue kayaknya.
1: Bohong, muka lo gak kelihatan belum lahir 2016.
2: Jadi 2016 aku itu kerja di event organizer. Yang kita kerja sama bareng sama Kemendikbud. Nah mostly kita tuh megang event-event kesenian dan kebudayaan di galeri nasional, di pameran-pameran kesenian dan lain-lain. Move forward ke 2019, aku kerja di event e-sports.
0: Lagi mulai rame-ramenya
1: ya, e-sport ya.
2: Lagi waktu itu zaman-zaman pandemi ya. Jadi memang masa-masanya tuh lagi hype-hypenya tuh e-sports gitu. Lalu berjalan di tahun 2025 kemarin aku pindah ke Entertainment District Pik 2.
1: Oke. Tapi kalau boleh flashback, emang background pendidikannya ada hubungannya dengan event nggak? Atau memang kayak nggak sengaja kecemplung aja di ke dunia event organizer?
2: Jadi kalau spesifik ke event itu jujur nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Tapi gini, basic aku itu multimedia, desain grafis, video editing dan lain-lain. Jadi kalaupun pada saat event berlangsung, aku selalu fulfill dari part kreatifnya. Let's say dari desainnya, dari production dan lain-lain. Nah karena pengalaman udah cukup panjang gitu ya, belakangan justru aku naik tingkat nih. Jadi mungkin dari awalnya cuman designer, production, tapi naik jadi head kreatif, lalu konseptor, dan lain-lain gitu sih. Sampai kemarin itu di tahun 2021 sama 2023 kemarin bantuin juga PON Esports kalau tahu. Di Papua kita bawa LED, bawa atlet, terus kemarin juga di Sumatera Utara.
1: Oke.
0: Jadi udah 10 tahun dia ya di dunia event ya, teman-teman berdua ya. Yang tadinya di event-event kementerian bisa dibilang ya. Terus lanjut ke 2019 tadi ya.
1: Di e-sport. Habis itu sekarang ngurusin di Entertainment District Pik 2. Tapi dari sekian banyak event yang udah di-create, yang udah di-handle sama Mas Aldi, pasti ada apa namanya? Ada suka dukanya, ada rumit-rumitnya. Biasanya kalau lagi event tuh ada yang event sehari, tiga hari, seminggu, sebulan,
0: berbulan-bulan
1: gitu.
0: Kadang eventnya cuma dua hari, persiapannya berbulan-bulan.
1: Kalau ngurusin event gitu kan emang nggak bisa apa ya, nggak bisa santai-santai ya. Maksudnya nggak bisa leyeh-leyeh, kecuali bos ya. Ada nggak sih kayak yang mungkin Mas Aldi bisa share juga ke teman Pro 2 kalau lagi ngurusin event tuh capeknya ini loh, susahnya ini loh, tapi ada happy-nya juga gitu.
2: Mostly kalau event berjalan itu pasti happy-happy aja sih. Kalau aku selalu punya prinsip badai pasti berlalu. Karena namanya event itu pasti akan ada aja yang salah. Mau kita udah preparation 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun pun pada saat pelaksanaan pasti ada yang
1: miss ya.
2: Iya gitu. Jadi memang ya namanya kita di event ya pasti ya kita tinggal tolerir kesalahannya terus cari solusi ya. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Jadi ya siapapun kita yang mau bikin event pasti ya ada harus punya plan A, plan B segala macem gitu kan. Terus kita nggak tahu itu tadi beneran ada badai apa enggak kan? Iya kan? Cuaca segala macem. Itu nggak ada yang bisa diprediksi kalau bikin acara tuh.
1: Bener-bener. Semuanya dari dari segala aspek tuh harus kita pikirin tadi. Cuaca, tenan, apalagi pengunjung, ya kan? Rame atau enggak gitu. Udah gitu kita juga sebagai kru misalnya ya harus ekstra vitamin, ekstra makan ya kan? Karena kalau lagi event tuh kayak Aduh, kapan gue makan nih gitu. Itu berasa banget ya.
0: Eh tapi kenapa orang yang kerja di event tuh kayak selalu pengen terus apa ya, kayak stay di event gitu. Misalnya kan banyak temen gue yang udah gak mau kantoran lagi karena udah kena kerja di event segala macem gitu. Kalau Aldi sendiri pernah ngerasain juga kayak gue pengen coba kantoran, kayaknya event bosen, atau sebaliknya justru kayaknya gue lebih nyaman di event gitu.
2: Oke, sorry sebelum masuk ke sini aku mau bahas dulu tadi perihal makan-memakan.
0: Iya
1: Kenapa?
2: Karena fun fact lucu, sebelum aku masuk di dunia event, itu badan aku nggak sebesar ini lah.
1: Oke.
2: Karena memang kita dopingnya tuh biasa makan.
1: Makan, iya benar. Kan benar.
2: Gadang gitu. Pasti makan.
0: Segala macam bentuk catering udah pernah dicobain ya.
1: Tapi FYI temen gue yang kerja di event dulu pernah ngasih suggest juga ke gue, ngasih saran. Pokoknya lu kalau lagi event makan yang banyak biar nggak sakit, gitu. Lu mau makan, lu lagi kosong ngemil biar nggak gampang drop, katanya gitu. Bener ya?
2: Betul banget kejadian di aku pribadi.
0: Dulu kan segini mungkin ya.
1: Bener-bener temen gue juga gitu kok. Oke, jadi gimana?
2: Ya, jadi kalau di mau kerja kantoran nggak event, ya mau dibilang apa, karena kantor aku bergerak di bidang event.
1: Maksudnya yang kayak kerja kantoran di depan komputer, duduk manis 9 to 5 gitu kan, enggak gitu gak juga kan.
0: Ya.
2: Sebetulnya yang sekarang di entertainment district, aku itu di bagian head of marketing dari
1: Tapi
2: karena mungkin basic event aku udah panjang, jadi selalu kalau ada kegiatan dari partner atau apa, pasti selalu dilibatin sih.
0: Jadi ada tugas-tugas tertentu yang juga kayak ngantor aja gitu.
1: Betul, ada yang turun lapangan juga gitu ya.
0: Ya kalau dulu mungkin awal-awal ya kerjanya lebih berat, mungkin lebih physically gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya lebih ke birokrasi gitu ya.
2: Karena tadi kan mungkin sekarang udah di tingkat yang konseptor, kreatif gitu. Jadi udah gak begitu harus turun ke lapangan. Jadi kita lebih ke preparation, bikin konsep, bikin desain dan lain-lain. Nah, nanti tinggal mantau aja di lapangan.
0: Ada jenjang karirnya cuy,
1: ada
0: di event.
1: Bener ya. Nih kalau lagi apa namanya, ribet ngurusin satu event atau satu acara nih, pasti udah pusing-pusingnya udah bertambah. Walaupun sekarang mungkin kerjanya as a konseptor gak terlalu ada di lapangan lagi, tapi kan tetap kepikiran.
0: Mikirin sesuatu apalagi nih yang mau di create gitu kan. Ini acara ini bagusnya diapain ya gitu.
1: Sip. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Aldi seputar event yang mau diadain di PIK 2 ya, karena memang sekarang fokusnya ada di situ.
0: Betul, lebih ke event sportnya teman-teman.
1: Iya, di entertainment district. Nanti kita tanya-tanya lagi kira-kira mau create apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Aldi dari Entertainment District Pick 2, teman-teman.
1: Yes,
0: 2.
1: Betul. Tadi kita udah ngobrol awal mulanya gimana ceritanya, yes, Mas Aldi ini bisa terjun ke dunia event organizer ya. Uh-huh. Yang
0: udah 10 tahun loh dia.
1: Udah 10 tahun yeah, dan sekarang terjebak di pick. Yeah. Karena aduh, jauh ya tadi kita iya, tadi pas off air juga gue ngobrol-ngobrol gitu, lumayan dong ya berarti ke kantor. Betul, gitu kan yeah, karena agak jauh ya.
0: Iya jauh tapi ini pik nggak pernah mati acara nih.
1: Bener,
0: iya kan ada iya, aja gebrakannya,
1: ada aja tempat baru, ada aja orang-orangnya iya, ya kan. Termasuk di Entertainment District ya. Yeah, jadi yeah, betul, ini lokasinya persis di pik 2.
0: Betul.
1: Pick 2. Oke.
0: Dan sekarang lagi mau ada persiapan event apa nih, Mas?
2: Iya, jadi di Entertainment District tuh kita cukup banyak tenan-tenan sportsnya ya. Kita punya karting, itu ada go-kart elektrik.
0: Oke.
2: Itu dengan track terpanjang di Indonesia, Mas.
1: Serius?
2: Wow. Iya, kita punya track itu total 507 meter.
1: Wow.
2: Setengah kilometer lebih. Itu multi level, kita ada 3 tingkatan. Jadi kalau main go-kart biasanya satu layer doang, kita bisa naik turun tuh di
1: pick 2. Itu anak-anak kecil bisa enggak? Atau ada
2: bisa,
1: minimal usianya?
2: Bisa. Kita ada buat kids juga. Kalau buat kids itu yang di bawah.
1: Yang di bawah.
2: Okay. Nah, di karting sendiri kita lagi mau ada event, itu karting Pro League. Kita kemarin udah jalanin yang season 1 gitu. Nah, jadi kemarin pemenang dari karting Pro League season 1 itu kita ikut tandingkan di event Saudi World Series di Italia. Gitu. Dan kebetulan tim Indonesia membawa satu satu piala gitu lah ya.
0: Oke.
2: Nah, nantinya Karting Pro League season 2 di bulan September ini pemenangnya itu akan dikirimkan lagi di Saudi World Series 2027 di Finland.
1: Wow.
0: Finland. Iya.
1: Jadi emang yang dari event ini pasti akan maju ke internasional ya.
2: Betul. Jadi memang kita udah kita nggak cuma bikin event tapi kita buatin jenjangnya juga. Yeah.
0: Okay.
2: Jadi selain dari Saudi World Series kejuaraan dunianya go-kart gitu lah ya. Kita juga ada Formula 4.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Gitu di Mandalika yang memang kita masih terafiliasi nih gitu. Jadi pemenang dari Karting Pro League ini kita bisa bawa mereka untuk tes mobil single seater, mobil formula itu di sirkuit Mandalika.
1: Gitu. Oh,
2: yang mana nanti akan ada balapan juga formula ini di bulan Oktober. Jadi terakhir kita lihat mungkin formula balapan di sirkuit Sentul Indonesia itu mungkin back 1900 sekian gitu lah ya.
0: Yeah.
2: Sekarang di 2026 ini akan ada balapan formula lagi nih di Indonesia.
1: Oh, wow.
0: Okay.
1: Tapi kalau buat main go-kart sendiri peminatnya lumayan banyak gak sih?
0: Iya.
2: Jujur banyak sih, banyak kita sampai ngantri-ngantri ya. Jadi let's say kalau Mbak Desi datang nih, mungkin kalau di weekend kita harus nunggu
1: sejam,
2: setengah jam sampai sejam.
0: Oh, kalau
2: atau bahkan kalau lagi holiday bisa nyampe 2 jam.
0: 2 jam. Kalau nelfon Mas Aldi berapa jam tuh antrinya? Berapa menit
1: jalur
0: tuh?
1: Jalur daun.
2: Jalur fast track gitu ya.
1: Fast track ya.
0: Oh iya. Maksudnya peminatnya justru banyak banget sekarang. Itu maksudnya banyak. Kalangan mana aja tuh yang umur-umur berapa yang akhirnya tuh pengen nyoba go-kart gitu.
2: Oke. Okay. Jadi kalau dari demografi pengunjung sebetulnya cukup beragam. Kita punya ada anak-anak. Biasanya mereka bareng sama orang tuanya gitu ya, family gitu. Ada juga yang teenager. Ada sekarang konsepnya karting dad gitu. Kita ada mobil tandem yang mana
0: ini ngeri banget.
2: Sambil bikin-bikin konten.
1: Kan.
2: Ada juga yang memang profesional. Mereka datang bawa gearnya sendiri, bawa helm, bawa glove-nya sendiri, bawa race suit gitu-gitu sih.
0: Oke, okay, berarti emang si track-nya juga udah sesuai standar banget ya, Mas?
2: Betul,
0: ya?
2: Karena memang kita kerjasama sama kontraktor dari aku lupa dari luar negeri gitu ya. Memang track ini didesain sama Formula 2 Racer.
0: Oke.
2: Tahun 1900 berapa gitu. Jadi dia yang buatin desain tracknya gitu.
0: Iya. Jadi dari segi hiburannya, entertainmentnya dapet, orang-orang yang mau coba dapat, yang serius
1: juga
0: mau ikut lomba sampai ke luar negeri pun juga bisa. Di situ.
1: Okay.
0: Jadi wadah juga berarti ini ya.
2: Betul, betul, karena memang kita kerja sama IMI ya, Ikatan Motor Indonesia, memang eventnya juga sudah terrecognize.
0: Okay.
2: Terus kita juga sudah ikut dalam Saudi tadi gitu ya. Makanya kita bisa ngirimin atlet keluar negeri ya.
1: Oke. Berarti ini kapan acaranya?
2: Acara Karting Pro League Season 2 itu nanti kita mulai di bulan September 2026 September. Sampai bulan Desember.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah dalam tahap apa? Apakah masih boleh ikutan daftar untuk yang mau ikut atau ada seleksinya dan segala macam?
2: Iya. Jadi kita pendaftaran itu by racing team gitu ya. Jadi enggak perorangan. Jadi kalau memang ada komunitas balap ataupun tim balap yang memang mau ikut bisa ngehubungin Instagram kita di karting.id gitu.
1: Oke, masih bisa berarti ya?
2: Bisa.
1: Masih bisa. Yang mau serius siapa tahu bisa sampai ke Finland ya tahun depan ya.
2: Betul.
1: Finland boleh.
0: Boleh. Ya kan? Atau mau iseng-iseng mau main nyobain go-kart juga boleh gitu ya.
1: Kalau buat yang amatir gitu mau nyoba baru pertama nyoba bakal ada ininya dulu enggak sih arahannya dulu dari guide guide-nya mungkin di sana.
2: Pasti memang sebelum bermain itu memang SOP kita adalah ada briefing dulu. Jadi kita kasih tahu teknikalnya kalau memang sekiranya mengalami kesulitan pada saat jalan dan apa gitu nanti bisa lambaiin tangan di track gitu.
0: Jujur gue belum pernah naik main go-kart.
1: Main bom-bomkar kan udah, main bom-bomkar.
0: Bawa tronton gue biasanya. Iya, gue pengen banget jujur Jadi emang cobain antusiasme ya. Banyak juga ya. Maksudnya orang yang udah into buat itu tadi punya gear segala macam juga ada di Indonesia banyak.
2: Betul
0: gitu ya.
2: Betul betul.
0: Terus orang yang pengen coba pun juga banyak sekarang untuk banyak, jadi banyak. Salah satu apa ya?
1: Hiburan.
0: Iya, pilihan hiburan lain gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Seru. Ya. Oke, itu berarti bentar lagi banget ya di akhir tahun. Ya nggak akhir-akhir banget lah ya si event ini. Terus ada lagi nih katanya yang lain.
2: Iya, selain dari karting tadi ya, go kart indoor itu kita juga punya namanya bowling.
1: Okay.
2: Bowling ini kita punya fasilitas bowling sudah USBC standar. Jadi kita udah di
0: itu kalian terpanjang ya. Terpanjang.
1: Gimana sih kalau main bowling kan udah segitu.
0: Tadi kan gokar panjang ya. Gua kirain bowling juga panjang deh.
1: Bowling kan segitu-gitu aja standar.
0: Ya kali gitu kan.
1: Atau pinnya ternyata lebih banyak gitu. Atau bolanya lebih berat gitu.
0: Aduh.
2: Cuman memang lens kita cukup banyak gitu.
1: Okay.
2: Total kita ada 30 lens.
0: Itu enggak usah pakai antri itu ya.
1: Lo main sama temen udah 30
0: bisa tuh satu-satu deh tuh.
1: Satu biar nikmatin.
2: Iya, iya. Dan bowling ini kita udah kerja sama PBI, pengurus bowling. Besar bowling Indonesia gitu ya. Jadi memang kayak kemarin itu sempat diselenggarakan juga ke Jurnas, lalu ada pelatihan Platnas SEA Games, Platnas ASEAN Games dan lain-lain. Jadi memang arahnya sama nih kayak karting nih, kita arah profesional gitu. Tapi gak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang memang masih mau fun gitu. Atau tadi bowling dead.
1: Bowling
0: ada lagi. Bowling dead tapi
1: bowling dead apa berantem lempar-lemparan.
0: Jangan ngeri
1: juga ya.
0: Bowling dead tapi mesen dua tempat ya. Di pojok-pojok gitu kan.
1: Jauh
0: gak ketemu dong. 30
1: satu, 30 Aduh. Tapi itu kapan berarti si bowlingnya?
2: Bowling kita jalan terus. Kita setiap hari Senin itu ada bowling club event. Boleh datang langsung. Kita juga ada bowling junior dan lain-lain. Sama dari bowling dan karting ini kita masih buka kesempatan juga untuk teman-teman ikut e-school.
0: Ikut e-school-nya.
1: Enggak, maksudnya kalau e-school kan biasanya dari sekolah.
2: Iya
1: ya kan? Maksudnya sekolah yang mengkoordinir terus kayak rame-rame ke situ. Tapi as an e-school gitu ya.
2: Betul. Jadi memang kita sekarang lagi membuka kerjasama dengan sekolah-sekolah khususnya sekolah sekitaran PIK gitu lah itu untuk ikut e-school go-kart dan juga e-school bowling gitu. Jadi e-school sekarang udah bukan cuman yang ya standar-standar aja gitu
1: atau basket, bola, gitu.
2: Karena memang kita kan juga udah siapin jenjangnya
0: kurikulumnya gitu ya. Ngeri loh. Ya maksudnya ini kan juga
1: maksudnya bagus untuk mencetak atlet-atlet bowling nantinya.
0: Nah itu tujuannya cuy. Iya, siapa tahu nanti Indonesia terkenal berapa tahun lagi dari go-kartnya, dari bowlingnya.
1: Dari bowlingnya juga. Nyesel ya udah lulus kita ya. Karena zaman kita sekolah dulu ekskul ya udah di situ-situ aja. Sekarang tuh udah beragam banget kan. Sekarang ada archery, ada berkuda, ada
0: keren-keren ekskul anak sekarang
1: ya kan. Fotografer, terus sekarang mau ada bowling, ada go-kart. Jadi bisa ya kalau misalnya sekolahnya tertarik,
2: bisa
1: kontak ya.
2: Langsung aja kontak di Instagram kita ada bowling.id.
1: Bowling.id. Seru banget. Tadi ada go-kart, ada bowling. Kira-kira ada apa lagi? Nanti kita tanya-tanya
0: nanti
1: lagi sama
0: Mas Aldi. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini teman Pro 2, masih barengan sama Aldi nih teman Pro 2.
1: Yes.
0: Sebagai praktisi event sport sekarang ya.
1: Sekarang berarti

0: dunianya di sport dan entertainment ya.
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Kalau dulu di kebudayaan, terus habis itu sempat di e-sport juga.
2: Betul. Iya. Yeah.
0: Sekarang di sport ya, bukan di e-sport lagi, tapi sering ada event e-sport juga enggak?
1: Event e-sport di entertainment industry kita cukup banyak sih.
0: Okay.
1: Jadi memang kita ada beberapa partner untuk jalanin event komunitas.
0: Okay.
1: Kayak turnamen Mobile Legends gitu ya.
0: Oh, itu rame tuh.
1: Atau kita juga justru kalau yang sekarang-sekarang lagi hype, kalau Mbak Desi tahu itu turnamen Pokemon.
0: Pokemon.
1: Itu juga salah satu event yang cukup ramai di entertainment district gitu.
2: Oke.
0: Okay. Tapi kalau Mas Aldi sendiri ngelihatnya orang-orang Indonesia tuh ya nggak tahu deh, mungkin spesifiknya Jabodetabek kali ya. Emang kan kita tuh haus hiburan banget ya.
2: Yeah.
0: Pada dasarnya kita tuh kalau lagi momen-momen weekend atau libur panjang kayak kemarin nih, pasti kan kita kayak kita kemana yuk, cari-cari tempat yang bisa jalan-jalan sama keluarga, sama ponakan-ponakan, sama orang tua gitu. Nah berarti kalau di entertainment district sendiri kemarin pada saat momen-momen libur tuh
2: sekolah,
0: libur-libur sekolah tuh pasti ada strateginya dong kayak.
2: Iya.
0: Biasanya kalau dari anak event tuh lumayan pusing
2: mikir
0: muter otak.
2: Bikin apa ya supaya bocil-bocil gitu kesini gitu.
1: Jadi kemarin memang di holiday kemarin itu peak momennya entertainment district kita as destinasi wisata gitulah ya. Salah satu peak moment. Jadi memang kita lumayan cukup effort di sana. Kita ada promo-promo juga baik dari segi KOL, promo di platform ya aplikasi gitu lah ya, dan lain-lain. Dan juga kita pakai ads juga dan lain-lain. Gitu sih
2: strateginya ya, supaya itu tadi ya menjangkau audiens.
1: Selain itu juga dari sisi event, kita juga banyak kegiatan di Sabtu Minggu yang ngelibatin orang banyak. Jadi let's say mereka juga involve gitu. Jadi mereka bisa ajak keluarganya, bisa ajak teman-temannya join di sana.
2: Oke. Gue tadi balik lagi tertarik ke yang eskul gokar sama bowling ya. Itu range umurnya apakah ada kategori-kategori khusus anak sekolah kelas berapa atau atau yang dewasa juga sebenarnya mau belajar lebih dalam bowling atau go-kart tuh bisa gitu?
1: Oke, jadi kalau e-school sendiri kita targetnya itu adalah SMP dan juga SMA.
0: Berarti 13 sampai 17 lah ya.
1: Betul. Nah tapi kalau memang sudah ada yang teman-teman yang cukup dewasa tapi mau tetap ikut pelatihan, kita juga ada coaching klinik gitu ya, di baik di bowling maupun di karting gitu. Dan juga kita setiap holiday kayak kemarin itu kita ada summer camp.
0: Summer camp. Seminggu dua minggu gitu ya, seru ya, intens tuh biasanya. Nah itu strategi juga kan. Anak-anak event tuh pasti kalau di momen-momen libur muter, kita bikin apa yang beda dari tempat-tempat lain gitu ya. Nah itu dia.
2: Ya jadi bisa ada kesempatan buat lo yang pengen belajar lebih dalam lagi untuk si go-kart dan juga bowling itu gitu. Ada udah ada obrolan atau mungkin kepikiran bakal nambah sport lainnya gak yang bakal ada di peak 2?
1: Nah sebetulnya kalau di entertainment district kita selain dari bowling dan karting kita juga ada namanya racing. Itu adalah simulator balap
0: gitu. Simulator gitu.
1: Jadi untuk yang mau nyobain ambience balapan di Mandalika maupun di sirkuit-sirkuit F1 lainnya bisa cobain di situ. Kita juga punya Animal Ink Cafe gitu. Kita kapan lagi ngopi-ngopi lucu gitu ya, bareng sama alpaka, sama
2: kobra.
0: Enggak dong.
2: Serem dong, jangan dong. Binatang-binatang yang lucu.
0: Kalau alpaka kan masih bisa gemes gitu ya dilihat bocil-bocil. Kalau kobra gimana?
2: Sumpah nih gue juga tadi lagi ngeliat di Instagramnya ya. Ini lucu banget, emang bocil-bocil banget nih, suka nih pasti nih.
1: Itu alpaka kita ajak keliling setiap sore. Buat narik pengunjung masuk ke kafe kita.
2: Betul, bisa foto bareng segala macam.
0: Ada domba juga ya?
2: Iya.
1: Ada domba, lalu di dalam kita ada kapibara.
0: Ah, bucil-bucil suka banget kapibara. Kok gue geli ya ngeliatnya.
2: Beda kan kita gitu,
0: udah tua. Udah tua kali ya. Kayak bucil-bucil, ih gemes banget. Apa yang gemes dari kapibara? Kayak anak kecil suka banget gitu ya.
1: Dia memang sebetulnya masih satu family sama tikus.
0: Tikus kan? Gede banget gitu loh. Mungkin gara-gara Jenny Blackpink kali ya.
2: Bisa jadi.
0: Seru ya itu buat keluarga ya.
1: Betul. Selain itu kita juga ada fishing.
0: Fishing
1: ini adalah mancing indoor, di mana kita udah nyampe peak ya kita maunya have fun tetap,
2: betul,
1: tetap slay gitu lah ya, tetap ganteng.
0: Jadi nggak kepanasan.
1: Betul. Jadi yang mau nyobain mancing indoor gitu ya, experience-nya kita juga bisa mancing di sana gitu. Cuman memang konsepnya kita bukan mancing lalu dimasak ya.
2: Itu kalau itu mau ke Morangke aja.
1: Jadi iya, mancing lalu ditimbang ikannya, nanti dapat points. Gimana points ini bisa ditukerin hadiah.
0: Iya, iya gitu. Tergantung ikannya beratnya berapa gitu.
1: Iya, iya. Kemarin sih ada yang redeem hadiah kita paling gede itu ada bapak-bapak gitu, dia memang rajin setiap hari dia bawa pulang PS5.
2: Waduh, mancing coy.
0: Ikannya.
2: Dari mancing dapat PS5.
1: Dia konsisten, soalnya kan bisa ditumpuk.
0: Iya, ya, poinnya dijumlahin. Iya, iya, iya.
2: Keren. Niat bapak-bapak mancing mania tuh.
0: Daddy bawa apa? Aku bawa PS5. Wah, berapa harganya? Enggak tahu, mancing tadi.
2: Mancing PS5 itu judulnya.
0: Lucu banget.
2: Oke, jadi sebenarnya banyak aktivitas ya, olahraga segala macam ada. Cuma betul, memang betul, yang lagi concern atau mungkin yang sudah merambah ke jenjang perwakilan Indonesia ke jenjang internasional, si bowling dan juga si go-kart itu ya.
1: Betul.
2: Oke, lagi diseriusin banget. Dan yang paling dekat go-kart yang kedua kalinya nih ya, season keduanya di akhir tahun ini, teman Pro 2. Itu bisa nonton gak sih kita yang gak ikutan?
1: Bisa dong.
0: Bisa,
1: oh
0: gitu?
1: Iya, bisa nonton live di YouTube kita, karting, ataupun memang datang langsung.
2: Datang langsung ya pas pertandingan ya.
0: Iya, okay. Mungkin mau support ya, mau support ada teman lo yang ikutan.
2: Iya, ya lu lihat aja lu nonton, siapa tahu tahun depan lu ikutan yang season 3-nya kan, gitu.
0: Kayaknya bakal rutin ya.
1: Iya. Kita bakal rutin jalan 1 tahun 2 season.
0: 1 tahun 2 season. Oke. Okay. Yeah. Kayak sekolah ya. 2 semester. Ini 2 season. Aduh. Yeah. Kalau misalnya kamu mau tahu informasinya bisa di-follow aja Instagramnya @entertainmentdistrict.pik2
2: ya. Yeah.
0: Di sana tadi Mas Ali udah jelasin acara-acaranya ada apa aja, terus buat yang mau serius juga mungkin mau ikutan coaching dulu sebelum lo terjun ke dunia yang lebih serius tadi bisa. Kalau sekolah lo mungkin lo anak OSIS nih, terus kayak kita tahun ajaran ini bikin apa ya gitu, bikin sesuatu yang baru, coba tuh ajuin ke sekolah lo ekskul bowling tadi atau go-kart bisa,
2: gitu. Tapi kalau dari Mas Aldi sendiri nih ada masukan gak atau tips buat teman Pro 2 yang mungkin juga lagi struggle cari kerja atau mungkin pengen nyemplung ke dunia event karena ini juga banyak juga akhirnya para Gen Z yang seneng nih kerja di dunia event ini, kira-kira apa nih yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 nih?
1: Satu, pertama berani mencoba dulu. Terus kedua gak apa-apa start small, jadi gak usah terlalu muluk-muluk. Maunya di posisi ini, maunya ini gitu. Jalanin aja dulu gitu ya. Yang penting tahu dunianya, tahu lingkungannya. Kita serap ilmu dari sana, kita serap ilmu dari sini, baru nanti perlahan bakal kebentuk sendiri tuh tangganya untuk ke atas gitu sih.
2: Jadi ya nggak apa-apa dimulai dari hal kecil dulu.
0: Iya, mungkin
2: siapa
0: lo
2: tahu
0: bikin
2: lo
0: acara di sekolah dulu.
2: Iya, ya itu kan latihan juga tuh.
0: Yang gestarnya teman-teman lo sendiri juga yang manggung. Jangan muluk-muluk dulu. Kita bikin acara di sekolah, langsung undang perunggu yuk.
2: Silent Seven yuk.
0: Pelan-pelan.
1: Bisa diikut dari kegiatan-kegiatan. Biasanya kalau event tuh buka volunteer.
0: Volunteer, nah, bener. Itu dia. Banyak kan ya?
1: Banyak. Jadi kumpulin pengalaman, kumpulin portofolio sambil lihat kanan kiri. Pasti kan selalu ada ilmu yang bisa diserap ya dari manapun gitu ya.
0: Benar. Dan tipsnya tadi berani nyoba ya, nyemplung aja dulu ya. Dan kalau udah kecemplung tadi jangan lupa kalau lagi banyak event makan. Banyak juga. Vitamin juga penting
2: Itu tips. Iya kan, cuaca kita gak ada yang tahu.
0: Cuaca bener. Dulu tuh kalau gue lagi ngeliat temen gue lagi ngurusin event, pegangannya di tangan kiri apa? Ini vitamin C. Botol vitamin C yang 1000 miligram itu kayak lu kemana-mana megang itu mulu, ini doping gue.
2: Jam tidur pasti kan berantakan. Di awal-awal tuh ya emang gitu, struggle gitu.
0: Tapi nanti lo bakal metik hasilnya, apalagi kalau udah kayak Mas Aldi udah 10 tahun ya. Mungkin bisa manjang, kita gak tahu, nanti bisa create event yang levelnya internasional juga gitu.
2: Oke, thank you banget Mas Aldi.
0: Terima
2: kasih. Nanti kita kabarin kalau mau main ke PIK 2 ya.
1: Baik.
0: Fajar katanya mau fast track tadi.
2: Enggak. Enggak, gue ngantri lah. Masa gak boleh gitu.
0: Iya, ngantri tapi.
2: Ya tapi tetap hubungin. Kalau capek hubungin Mas Aldi aja udah.
0: Lu mau main bowling tapi di dalam ini ya kan? Di dalam
2: di tempat ikan. Di tempat mancing gue main bowlingnya.
0: Sekali lagi thank you Mas Aldi. Selamat sore.
1: Selamat sore. Bye.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Mil, anak muda bisa nggak sih bantu atasi kemiskinan?
1: Bisa banget, Tar. Kita punya kreativitas dan energi buat bikin perubahan.
0: Misalnya, banyak startup anak muda yang berkembang ya? Usaha digital gitu.
1: Betul, banyak juga yang bikin platform pelatihan skill buat yang kurang mampu, biar mereka bisa kerja dengan gaji lebih baik.
0: Bisa juga lewat crowdfunding atau kampanye sosial. Anak muda kan punya banyak pengaruh.
1: Iya, dan kita juga bisa bantu UMKM atau sektor pertanian akses teknologi biar pendapatannya naik.
0: Ternyata banyak ya cara yang bisa kita lakukan. Yang penting kita nggak cuek dan mau turun tangan.
1: Iya, perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Kalau semua anak muda ikut ambil bagian, dampaknya bisa besar banget.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Sederhana by Sheila on 7.
0: Aduh, jadi pengen nasi Padang.
1: Tapi restoran Padang itu termasuk salah satu favorit gue.
0: Iya, yang karena, harganya gak sederhana sebenarnya kan.
1: Iya, kalau dibanding sama Padang-Padang yang lain, ya memang. Tapi itu masih di bawah Padang yang lain juga.
0: Iya, betul ya,
1: Padang fancy yang lain.
0: Di tengah-tengah dia jadinya masuknya.
1: Tapi gue suka banget sama Padang yang itu karena menurut gue dia tuh si rendangnya, si bubur rendangnya tuh rada asin gitu.
0: Rendangnya
1: loh.
0: Rendang banget ya. Kayaknya semua bumbu si sederhana tuh asin, coy.
1: Iya sih.
0: Iya, yang kuah-kuah kuningnya segala macam asin semua.
1: Makanya gue suka.
0: Cuma,
1: karena asin gurih
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya betul. Cuma warnanya kadang-kadang mentereng banget tuh.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Warna ini beneran pakai apa nih? Apa pakai pewarna kan kita nggak tahu ya.
1: Enggak lah.
0: Iya enggak. Maksudnya tapi bagus itu warnanya.
1: Warnanya dan ini
0: cerah lah.
1: Nafsu.
0: Iya betul. Gue pernah tuh dulu dibayarin tuh sepuasa tuh makan si itu. Aji Mumpung tuh yang biasanya nggak pernah gue comot tuh lauk, gue comot semuanya.
1: Iya.
0: Gila itu enak banget, nikmat banget lah sumpah.
1: Tapi emang kalau makan nasi Padang ya di restoran emang enaknya tuh disajiin semua menu gitu loh. Cuma gak enaknya pas bayar emang.
0: Iya makanya karena itu gue ditraktir gratis. Jadi semuanya gue cobain. Termasuk kan di depannya kadang-kadang dia suka ada martabaknya kan.
1: Gue
0: pesan sama teman-teman gue.
1: Sama ini sama soto.
0: Iya,
1: soto Padang.
0: Gue pesan sama teman-teman gue. Aji Mumpung coy.
1: Ya lu namanya dibayarin agak gak tau diri ya.
0: Abis event, abis acara waktu itu. Jadi kayak, ditraktir
1: ternyata
0: nih makan.
1: Ternyata dibayarnya pakai gitu. Itu doang kan eventnya. Gak dikasih honor.
0: Dikasih, tetap.
1: Lu mau minta honor, lo kan tadi udah dibayarin nasi
0: dikasih
1: Padang.
0: Dikasih honornya cuma dikurangin, ya Allah.
1: Dipotong.
0: Cuma kalau yang satu ini udah jelas ya. Dibayar dengan triliunan. Widih, ngeri
1: apaan
0: banget
1: tuh?
0: PRJ atau Jakarta Fair kemarin.
1: Oh udah selesai kan?
0: Udah
1: kemarin
0: selesai.
1: Tanggal 12.
0: Dan mencatatkan transaksi 8,2 triliun rupiah. Gile, ini salah satu pameran terbesar, disebutnya masih sebuah pameran ya teman-teman ya, karena kan banyak tenan-tenan gitu ya. Dan ditutup pada hari Minggu kemarin tanggal 12 Juli, berlangsung 32 hari pada 11 Juni sampai 12 Juli. Dan mencatatkan angka 6,1 juta pengunjung.
1: Wow.
0: Dan diikuti 2.800 perusahaan, 55% diantaranya usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Gila, setengahnya tuh UMKM coy. Keren. Walaupun juga ada brand-brand besar, tapi UMKM gak kalah tuh. Karena tenan-tenannya itu rame semua tuh. Makanan-makanan influencer juga ada di sana kan.
1: Tapi mudah-mudahan si UMKM-nya ini ya untung ya, balik modal untung gitu.
0: Betul.
1: Jadi gak ada yang rugi, gak ada yang komplain dan lain-lain.
0: Dan
1: gitu.
0: Lo tahu tahun depan katanya G-Expo berencana menambah hall baru di tahun depan. Ya, yang kapasitasnya itu pengen ada 25 ribu meter persegi, teman-teman dua. Gile.
1: Kukil.
0: Iya.
1: Apakah harga tiket masuknya akan bertambah mahal juga di tahun depan?
0: Apakah lahan parkirnya juga ditambah?
1: Aduh.
0: Ya kan, permasalahannya kan sekarang banyak yang susah nyari parkir kemarin kan.
1: Selain diperbesar ya, menurut gue yang tahun depan harus diperbesar lagi apanya deh?
0: Apanya?
1: Ini tas ciki-cikiannya.
0: Oh tas ciki-cikiannya. Iya.
1: Tahun kayak dari tahun ke tahun makin gede kan. Kemarin
0: gede banget tuh.
1: Tasnya yang ditenteng. Apalagi kalau ada orang yang kita pulang kantor nih barengan sama orang-orang yang pulang dari Jakarta Fair kan.
0: Iya itu udah pasti tuh. Udah tebak. Dari PRJ tuh, dari Jakarta Fair tuh. Gitu.
1: Parah sih. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa
0: lebih rame lagi.
1: Dan mudah-mudahan copetless ya. Gak ada copet sama sekali.
0: Dan lagi-lagi UMKM-nya justru jauh lebih banyak lagi.
1: Betul.
0: Mungkin. Jadi bisa diuntungin juga. Dan perputaran ekonominya juga jalan. Cielah udah ngomongin perputaran ekonomi.
1: Dan mudah-mudahan ukuran kerak telurnya juga makin besar.
0: Iya agak tebelan dikit bang.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Masih kena macet? Sabar ya, masih

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Beda-beda.
1: Yang,
0: dua cincin loh.
1: Digoyang-goyang.
0: Beda-beda lagi dong. Aduh. Hello tuh di zamannya itu lagu itu ini banget ya.
1: Rame. Tapi kalau gue, Hello tuh kan pertama ular berbisa, abis itu baru si dua cincin itu dua kan. Cincin. Gue lebih suka yang ular berbisa.
0: Tapi dia sukses ketika ular berbisanya rame, lagunya yang up kan. Mm-mm. Terus ngeluarin dua cincin ini juga rame kan.
1: Maksudnya
0: kan orang ekspektasinya dia ngeluarin yang sama gitu kayak ular berbisa. Tapi enggak kan dia, malah rasa-rasanya ngeluarin yang balat gitu kan. Rasa-rasanya.
1: Tapi lagu Hello yang ular berbisa itu kan termasuknya lagu lama ya. Aha. Cuma kemarin tuh viral lagi tahu di TikTok. Jadi sekarang tuh kalau misalnya lo buka sosial media khususnya TikTok ya, karena banyak banget lagu-lagu yang viral di TikTok. Itu tuh kadang-kadang banyak lagu-lagu dari tahun 90-an akhir 2000-an awal yang viral lagi. Kayak kemarin mungkin lo denger Hello ular berbisa, Backstreet Boys yang Shape of My Heart gitu, ya kan?
0: Iya, sekarang kan kita enggak pernah bisa tahu mana lagu yang bakal viral, mana enggak gitu kan. Sama halnya kayak orang-orang yang kita gak pernah tahu, gak pernah kenal, sekarang tuh akhirnya kenal gara-gara viral di media sosial.
1: Contohnya?
0: Contohnya adalah Marlina Clara Sesa.
1: Siapa dia?
0: Dia adalah jadi perempuan asli Papua pertama yang mendapat lisensi type rating Airbus A320, teman-teman.
1: Wow.
0: Gile, keren banget.
1: Yeah.
0: Dan lisensi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Indonesia. Dan perjalanannya jauh dari mudah karena susah banget nih untuk dapat lisensi ini. Setelah dia gagal dalam proses rekrutmen pramugari dan dia mengikuti pelatihan pilot di Filipina. Dan kemudian menyelesaikan si type rating tersebut dengan dukungan dari Dana Otonomi Khusus Papua Barat Daya. Dan kini Marlina selangkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpinya menjadi pilot maskapai penerbangan komersial.
1: Enggak, maksud gue dia tuh definisi enggak nyerah ya, karena ditolak jadi pramugari.
0: Malah sekarang yang bawa pesawatnya.
1: Tapi malah sekolah pilot gitu, kayak gue bakal buktiin gue ditolak jadi pramugari, gue sekolah pilot, ntar gue yang bawa pesawatnya.
0: Gue yang bawa pramugari.
1: Gile, keren banget. Keren. Tapi emang kadang-kadang tuh orang butuh motivasi ya.
0: Iya.
1: Kayak lo ditolak, terus akhirnya jadi punya semangat baru untuk dapetin sesuatu yang lebih tinggi gitu.
0: Iya, betul. Jadi kayak kegagalan lo, teman Pro 2 mungkin yang lagi gagal, itu jangan lo jadiin apa? Jadi kayak aduh terpuruk segala macam.
1: Ya, enggak. Sedih boleh.
0: Iya, lo harus cari alternatif lainnya gitu.
1: Iya.
0: Loh.
1: Cari alternatif lain mungkin bisa bekam.
0: Iya. Pijat refleksi jarum. Gitu. Aku puntur.
1: Pengobatan alternatif.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Tahu enggak, sebelum Gen Z dan Gen Alpha punya Billie Eilish dan yeah. Olivia Rodrigo, kita millennials tuh punya Avril Lavigne.
0: Avril, betul sekali.
1: Ini termasuk salah satu lagu Avril yang jadi favorit gue juga.
0: Ih, gile.
1: Gue tuh dulu ampe nabung buat beli albumnya dia. Yang
0: terus masih ada albumnya sekarang?
1: Enggak dong, enggak tahu kemana. Makanya gue suka kagum gitu sama yeah. orang-orang yang sampai sekarang kan banyak tuh di TikTok yang posting dia masih punya album kasetnya ini, CD-nya yeah, ini, majalah rapi ini gitu, rapi ya. Gue mungkin karena rumah gue juga udah kebanjiran ya, jadi kayak udah ya udahlah yeah, gitu.
0: Nyesel kan, karena sekarang banyak yang akhirnya dijual kan tuh orang-orang yeah, ya, kolektor-kolektor tuh pada nyari
1: mahal,
0: pada
1: bener.
0: Nyari kolektor-kolektor ngeri. Udahlah.
1: Sayang gue kebanjiran sih.
0: Ya itu kan namanya musibah, kan ada yang tahu kan. Iya, yeah, tapi kalau azan maghrib udah pada tahu kan ya, hari ini jam 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.
1: Makin mundur guys. Yes. Ya, habis maghrib nanti kita akan balik lagi pastinya untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jikustik, puisi.
1: Puisi.
0: Ini versi 2023, teman Pro 2.
1: Iya. Kalau puisi tuh bawaannya pengennya kayak langsung ini ya. Ibu.
0: Jadul banget.
1: Kaulah ibuku.
0: Tapi gue dulu ada masanya suka nulis puisi loh.
1: Puisi, gila.
0: Nulis lagu.
1: Ini.
0: Sumpah. Itu kayaknya ituan apa namanya? Dulu sih apa sih namanya yang kalau yang ada kertas di klip-klip gitu loh.
1: Ini kayak semacam ya? Organizer gitu.
0: Iya.
1: Ya,
0: tahu. Itu tuh gue pernah nulis-nulis tuh gue enggak tahu tuh tulisan gue pada kemana tuh. Mungkin udah ditemuin sama musisi lain kali ya. Ya dulu tuh gue suka banget bahasa Indonesia jujur.
1: Oh.
0: Dulu belajar tulisan pantun, puisi, terus apalagi mengarang cerita segala macam.
1: Tapi kalau dari karya-karya bahasa Indonesia yang kita pelajari dulu di sekolah ya kayak apa tadi puisi, pantun, cerpen, gue tuh bisanya pantun dibanding puisi.
0: Karena gue
1: kurang sastra banget anaknya. Kalau pantun kan kayak lu tinggal nyari rima yang sama kan. Sama cerpen. Cerpen gue bisa nulis cerpen.
0: Betul.
1: Tapi kalau puisi tuh menurut gue agak susah karena gue anaknya kurang apa ya? Kurang puitis aja gitu.
0: Pantun iya pantun. Pantun juga dulu suka karena kan gue kurang cakep ya. Biar dicakep-cakepin. Cakep.
2: Permisi Kakak. Saatnya info traffic ya.
1: Kita langsung update informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Putri dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Desi dan juga rekan Fajar. Selamat sore teman Pro 2, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Kita langsung saja diawali dari CCTV di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas sore hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun ke arah Fatmawati terpantau cukup ramai tersendat terjadi menjelang traffic light. Terlihat juga antrean kendaraan didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Begitupun untuk lalu lintas dari Lebak Bulus Blok M Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Harap bersabar kepada para pengendara yang akan melintas di kawasan ini dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop serta harap berhati-hati adanya pertemuan arus kendaraan. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun ke arah Cawang terpantau cukup ramai tersendat, sedangkan untuk arah sebaliknya masih terpantau mengalir lancar. Dihimbau para pengendara khususnya roda 2 untuk berhenti di belakang garis stop dan patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lain. Untuk teman Pro 2 yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat sore.
0: Terima kasih Brigadir Putri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini lagunya emang suaranya rendah banget ya. Kembali. Gak bisa, gue gak bisa. Ya ampun.
0: Oh, berarti suara tinggi bisa? Rendah gak bisa lo
1: ya.
0: Tinggi gak bisa juga.
1: Gak bisa juga lagi. Gak bisa, gak boleh meninggi kan gue.
0: Kalau lo jadi supporter aja kayak cocok deh.
1: Jadi supporter bisa, iya kan? Bisa gue gampang jadi supporter,
0: iya,
1: mah.
0: Gile, apalagi nanti pagi ya, jam 2 pagi ada pertandingan semifinal Prancis melawan Spanyol.
1: Gue pegang Prancis.
0: Kemarin gue Spanyol ya bilang ya, yang prediksi final.
1: Enggak tahu kan gue kemarin Prancis Argentina prediksi gue.
0: Oh, gue Inggris Spanyol. Oh,
1: berarti kita sangat kebalikannya ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Tebak skor deh. Besok
1: hari ini dulu Prancis.
0: Iya betul, besok kan kita udah tahu kan hasilnya kan.
1: Hah, besok?
0: Iya besok kan siaran kita.
1: Oh iya iya iya.
0: Gimana
1: sih? Iya gak, maksudnya gue
0: tebak skornya sekarang kita.
1: Di otak gue hasilnya Inggris Argentina udah tahu. Gimana ceritanya?
0: Bener gak? Ayo.
1: Iya bener-bener.
0: Prancis Spanyol.
1: Berarti Prancis Spanyol gue 2-1 deh.
0: 2-1
1: menang Prancis
0: ya.
1: Iya gue Prancis.
0: Gue 3-1 Spanyol.
1: Gila, pede banget.
0: Pede gue.
1: Parah.
0: Parah.
1: Ih. Keren. Apa yang mendasari lo bisa menebak 3-1?
0: Karena banyak temen gue di sana. Kan katanya Spanyol cowoknya ganteng-ganteng kan?

0: Spanyol katanya yang megang gitu. Ya. Terus yang lagi rame adalah Norwegia.
1: Norwegia karena iya. Halan kemarin rame.
0: Ramenya enggak udah pulang kampung disambut sama iya. Warga negaranya sama
1: sangat
0: pemerintahnya.
1: Ini ya bertolak belakang dengan Korea Selatan ya.
0: Betul. Betul. Akhirnya banyak yang komentar
1: iya.
0: Juara Piala Dunia 2026 adalah Norwegia.
1: Tapi sebenarnya selain Norwegia kemarin si Tanjung Verde juga disambut.
0: Iya, betul. Iya. Karena mereka mengapresiasi mau sampai babak apapun menurut mereka itu adalah udah sejarah.
1: Jadi pahlawan gitu buat
0: iya,
1: mereka di negaranya.
0: Betul, apalagi mungkin ngelihat kemarin Norwegia
1: mainnya
0: juga
1: bagus.
0: Mainnya bagus, skalanya juga terhormat bisa dibilang gitu kan. Cuma ya itu tadi ya, ini sangat berbanding terbalik sama kemarin Korea Selatan kan ya. Gue enggak tahu nih kalau tahun-tahun berikutnya Korea Selatan bakal kejadian kayak gitu, apakah warganya juga bakal melakukan hal yang sama? Karena ini kan dia emang udah tradisi mereka tuh kayak
1: selalu
0: gitu.
1: Selalu begitu ya.
0: Selalu begitu. Jadi timnasnya kalah pulang kampung malah justru di bully segala macam.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yehey, selamat tidur ya teman Pro 2. Siapa ya tahu ntar malam mau begadang.
0: Kata
1: ya
0: gua
1: kan.
0: Kata gue mah istirahat ya, biar gak sakit. Udah gitu mungkin lu juga biasanya suka nyari teman tuh buat nobar. Karena udah semifinal ke final itu banyak banget nobar sekarang tuh.
1: Bener.
0: Iya, walaupun sekarang jam-jam tayang sepak bolanya tuh kurang enak menurut gue.
1: Ya,
0: dulu tuh nobarnya
1: emang selalu ini ya, dini hari ya.
0: Cuma dulu tuh gue pernah ngerasain yang nobarnya jam 10,
1: oh,
0: jam 11. Sebelum jam 12 tuh udah bisa mengumpul tuh.
1: Ya,
0: sekarang
1: ya,
0: jam
1: ya.
0: 2, jam 3 tuh jam nanggung.
1: Iya karena
0: udah ngantuk.
1: Apa tuan rumahnya kan di negara sana,
0: betul,
1: di benua Amerika. Jadi ya mau enggak mau ada perbedaan waktu sama kita gitu.
0: Iya iya, apalagi kemarin tuh sempat ada nobar tuh sampai pagi-pagi tuh, pagi ke siang kan. Baru pertandingan baru mulai jam 7, jam 8 tuh kan kayak,
1: iya lagi
0: nobar jam segitu tuh kayak
1: seru. Tapi malah pagi tuh masih seger tau.
0: Ada yang udah baru bangun, ada yang belum tidur.
1: Iya.
0: Itu yang belum tidur yang kasihan.
1: Nah, yang rumit justru yang kayak nanti nih jam 2 pagi.
0: Betul.
1: Ya kan, karena udah gitu weekday.
0: Besoknya
1: kan pada
0: ngantor.
1: Kerja.
0: Iya, besoknya
1: Rabu lagi besok.
0: Rabu, betul.
1: Waduh,
0: sekali.
1: Waduh, yang meeting pagi siap-siap aja.
0: Iya, Rabu. Terus Kamis juga ada kan, jam 2 pagi juga tuh.
1: Nah,
0: Inggris Argentina.
1: Udah lalu begadang nonton bola, terus tim lu kalah. Aduh.
0: Ya, aduh.
1: Aur-auran deh tuh di kantor.
0: Iya, betul, udah aur-auran, diceng-cengin temen.
1: Iya lagi.
0: Ya kalah gitu.
1: Terus lu misalnya ini sama temen lu, yang kalah traktirin domi ya gitu. Wah, makin-makin. Iya kan? Ya karena tanggal segini kan, traktirnya mie instan aja.
0: Emang tanggal berapa sih sekarang?
1: Tanggal
0: 13, ya Allah, masih tanggal 14. Bulan. Masih lama ya tanggal 1.
1: Juli sampai 31, ya jangan sedih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tanggal 1-nya Sabtu lagi.
1: Ya udahlah ya, selamat nonton nanti Prancis Spanyol. Gue Prancis 2-1.
0: Gue Spanyol 3-1.
1: Mantap. Kita tunggu besok ya.
0: Yes.
1: Yang kalah ngapain?
0: Enggak. Ya. Yang kalah
1: enggak
0: siaran.
1: Enggak ada besok kita meeting, enggak ada begitu-begitu ya.
0: Aduh.
1: Ya udah ketemu lagi besok.
0: Bye.
1: Abis ini ada Music Live Chat.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Ella Langley makin menanamkan rekornya dengan Choosing Texas yang masih menjadi number one di Billboard Hot 100 selama 13 pekan tidak berurutan. Dan gak hanya itu, dua lagu lainnya Be Her dan juga I Can't Love You Anymore barengan sama Morgan Wallen juga berada di posisi nomor 3 dan juga nomor 4. Sementara itu, Jennie menyamai rekor Rosé menjadi musisi K-pop perempuan yang punya top 5 di Hot 100 berkat kolaborasinya barengan sama Tame Impala dengan lagu Dracula.
0: Info Pro 2.
1: Kejutan manis datang dari Rihanna, teman Pro 2 yang baru saja tampil live dalam 3 tahun semenjak Super Bowl Halftime Show di tahun 2023 lalu. Pada hari Minggu kemarin 12 Juli 2026, Rihanna tampil bersama dengan Jay-Z di konser perayaan 30 tahun perjalanan karir sang rapper yang digelar di Yankee Stadium, New York.
0: Info Pro 2.
1: Akhirnya, Seventeen secara resmi telah memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan agensi Pleiades Entertainment untuk kedua kalinya tanpa ada satupun member yang hengkang dari grup alias tetap full member dengan total member sebanyak 13 member.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
0: Uh-uh. Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Karena aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus oh iya, artworknya, bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Salah
1: ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya. Gitu. Yeah. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah,
0: okay.
1: Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar sangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
0: okay.
1: Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: perlahan
2: cukup
1: ya.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya
0: okay.
1: Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini buat lagu, ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan.
1: Betul.
0: Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan, hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih, maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih, gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan, wow, oke.
1: Begitu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke, tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lah ya, hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk,
1: gimana?
2: Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Atau benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Yeah, oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, okay, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: sebenarnya yeah,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Gak semuanya
2: tuh dia. Terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih, ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: tuh? Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Iya, jadi orang kalau denger tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.
3: Music Live Chat.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Yeah. Lumayan ya.
2: 5 menit.
0: 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya,
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bakar asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu ini nih, lagi-lagi idenya dia masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-mm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama ya. Kali kemudian di bagian
2: 2021 deh, 2000... sama aku salah.
1: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh
0: mm-hmm.
2: teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. sedikit maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
2: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
2: Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
2: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya.
0: Uh-uh.
2: Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
2: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
2: Cuman
0: berarti...
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
2: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
1: Okay. Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan

0: ambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi naratif langkah-langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
0: Betul. Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Mm-hmm. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong, atau nangis, nah, nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, okay.
0: Nah, menarik kan?
1: Okay.
2: Oh, ya, ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh, wow.
0: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Oke.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Okay.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
1: Berarti berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru.
2: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke.
3: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
1: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
2: lagi
1: emang
2: progres
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira
3: kalau bakal yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: apa itu?
3: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah.
3: Di rumah audionya bagus,
2: dan
3: visualnya
2: ada sesi
3: bagus,
2: diskusinya.
3: Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri,
3: istri udah
2: berbagi,
3: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
1: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: YouTube.
1: Di YouTube gitu ya.
3: Sesi diskusinya.
2: Di progress editing.
1: Wah, ini jujur gue baru iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang.
1: Oke.
3: Punya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
1: Okay.
3: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
1: Benar. Benar-benar.
3: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya.
2: Orang
1: sih
2: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, karena gimana ya?
1: Benar-benar sih.
3: Kita tidak bisa. Ah, gitulah, saya gak bisa
1: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
1: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke, terakhir deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
1: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
2: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
1: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
2: Coba ya.
1: Coba.
2: Dengeran gak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke. Gitu. Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh. Ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
3: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay? Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin.
1: Terima
2: kasih juga buat Mas Gilang ya.
3: Mengundang kita
2: juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Music Life Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terusnya FM Pro 2 Jakarta, teman teman kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Di jam 8 sampai jam 12 malam nanti ya. Pokoknya di hari Selasa ini gue bakal ngawal lo, nemenin lo menjalani sisa hari Selasa ini, tanggal 14 Juli 2026 ya. Buat kamu yang malam hari ini mungkin masih terjebak kemacetan ya, karena gue beberapa kali lihat video, lihat foto juga di sosial media, kayaknya di beberapa daerah Jakarta lagi macet parah nih ya. Jadi gue lihat sebuah video di Mampang Prapatan ya, Jakarta Selatan, ini kayaknya lagi macet parah ya. Kemudian tadi juga sempet ya, mungkin setengah jam lalu di daerah Tendian, terus Pancoran ya, Rasuna Said juga katanya macet parah nih teman Bro 2. Pokoknya buat kamu semua bisa update ya, kira-kira lo lagi berada di mana dan lagi macet atau enggak di malam hari ini ya. Pokoknya pesan gue, lagi macet gini pokoknya harus sabar, sama-sama nahan emosi ya, karena semuanya juga pengen cepat sampai rumah, semuanya juga pengen cepat sampai tujuan. Jadi kita sama-sama mengerti, saling mengerti dan tetap hati-hati ya. Pokoknya teman Bro 2 buat kamu semua yang mungkin lagi di perjalanan, biar lo gak PT-PT, gue nemenin aja ya malam hari ini, dengerin gue siaran sampai jam 12 malam ya. Ada lagu-lagu yang bakal gue play di malam hari ini teman Bro 2, dan buat lo yang pengen nambahin playlist edit di malam hari ini boleh banget. Nanti di jam 10 bakal gue play ya. Jadi better lo save dulu nomornya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi semangat buat lo semua di malam hari ini yang sedang menerjang macet, karena gue yakin emang keluar dari kemacetan tak segampang itu kalau kata Anggi Marito ya.

0: cuaca panas banget ya, bikin kepala pusing.
1: Ini tuh karena efek kemarau, Im. Kita harus ekstra hati-hati biar gak dehidrasi. Kamu udah minum air putih belum hari ini?
0: Belum banyak sih. Kayaknya itu deh yang bikin aku pusing.
1: Nah, itu dia. Kalau lagi kemarau gini, kita harus sering minum air biar tubuh kita gak kekurangan cairan. Wajib banget buat bawa botol minum kemana-mana.
0: Iya, aku lupa bawa lagi. Terus, apa lagi yang harus dilakuin?
1: Nah, kamu bisa pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang biar gak makin panas. Terus, hindari kontak langsung dengan paparan sinar matahari. Kalau perlu, pakai sunscreen untuk mencegah kanker kulit.
0: Oh, oke deh. Makasih ya udah ngingetin.
1: Sama-sama. Musim kemarau tuh emang menantang banget, Im. Tapi kalau kita siap, pasti bisa kita hadapi dengan baik.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edit di malam hari ini, tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Bro 2. Gue buat lo semua yang gue mau ngasih apa ya, kayak info aja lah ya. Buat lo yang mungkin besok akan beraktivitas gitu ya, gue akan ngasih tahu kira-kira perakiran cuaca di hari ini teman Bro 2. Besok ya maksudnya, di esok hari ya, buat lo semua yang mungkin akan beraktivitas di esok hari, tentunya gue bakal ngasih info nih besok untuk perakiran cuacanya ya. Di besok adalah tanggal 15 Juli, besok akan cerah aja teman gue, berawan ya lebih tepatnya. Jadi buat lo semua yang mungkin beraktivitas besok, lo bisa beraktivitas dengan leluasa ya, kalau menurut prediksi perakiran cuaca dari bmkg.go.id teman Bro 2. Jadi buat lo yang ingin beraktivitas esok hari mungkin bisa, karena emang beberapa hari ini sih kayaknya gue gak menemukan ada rintik-rintik hujan ya. Atau mungkin pas hujan gue lagi di dalam ruangan kali ya. Kalau gue sih ngerasa kayaknya beberapa hari ini emang udah jarang hujan ya. Iya kan? Iya gak sih? Gak tau deh di tempat lo gimana teman Bro 2 ya. Jadi buat lo tapi langkah baiknya ya, bisa prepare di esok hari teman Bro 2 buat lo yang beraktivitas. Jadi dari sekarang bisa dipersiapkan ya segala sesuatu yang mungkin bisa melindungi lu dari hujan untuk esok hari ya. Jadi payung, jas hujan tetap dibawa ya, gak ada salahnya ya prepare. Walaupun menurut perakiran cuaca besok akan cerah teman Bro 2, jadi tapi lu bisa siap sedia kalau tiba-tiba ada sesuatu yang turun dari langit gitu kan, duit misal. Jadi payung gak bisa lu balik. Aduh, ini juga ya, semua orang kayaknya mau ya kalau hujan duit ya. Astaga. Jadi semangat terus buat lo semua yang mungkin esok hari sudah akan beraktivitas lagi, walaupun mungkin nanti malam harus sedikit begadang karena nonton semifinal bro, asik. Nanti bakal gue bahas juga tentunya di malam hari ini, semifinal yang pertama di malam hari ini ya. Nanti akan gue bahas sedikit tentang Prancis yang akan menghadapi Spanyol. Sekarang kita ke lagu selanjutnya dulu. Ada satu kolaborasi dari Taylor Swift dan juga Zayn Malik, I Don't Wanna Live Forever, spesial buat kamu di malam hari ini. Let's go.

Dari detik pertama kehidupan, ada sosok setia yang mendampingi. Dengan penuh rasa peduli, bidan hadir menjaga ibu dan bayi. Bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat. Melalui profesionalisme, etika, dan dedikasi, bidan terus berdaya saing, berperan aktif meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Terima kasih telah menjadi sahabat keluarga yang mengedukasi, melindungi, dan menguatkan masyarakat.

Lose You to Love Me by Selena Gomez 92 sudah gue play di malam hari ini. Dan seperti janji gue mau ngebahas soal semifinal pertama nanti malam di FIFA Piala Dunia 2026 di dini hari nanti di jam 2 malam, teman bro 2, di mana Spanyol akan menghadapi Prancis ya. Ini salah satu pertandingan yang mungkin menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu karena emang dua tim ini kita tahu punya nama-nama besar di timnya masing-masing, di mana kalau kita lihat dulu ke head to headnya, teman bro 2, ini kita bisa lihat ya, dari 10 pertemuan Spanyol unggul dengan 5 kemenangan, 4 kekalahan dan 1 hasil seri, di mana pertemuan terakhir itu berada di Juni tahun 2025. Ini adalah Nation League A Championship Playoff, di mana Spanyol bisa menang 5-4 dari Prancis. Kemudian di 2024, tepatnya di 10 Juli, Spanyol juga masih bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dan kemenangan terakhir dari Prancis itu ada di tahun 2021. Di mana Prancis bisa mengalahkan Spanyol 2-1 di UEFA Nation League A Championship Playoff tentunya ya. Dan ini juga menjadi modal yang cukup kuat buat Spanyol ya menghadapi timnas Prancis. Ya, kalau kita lihat di peringkat FIFA, peringkat dunia ya, Spanyol berada di posisi kedua sedangkan Prancis berada di posisi ketiga. Sekarang kita bahas dari prediksi line up dari timnas Spanyol 92 yang akan tentunya menurunkan formasi yang mungkin mirip-mirip dengan formasi di kemarin-kemarin ya, 4-2-3-1, di mana Laporte dan juga Cubarsí ini masih akan menjadi dua lini bertahan di belakang barisan Spanyol ya, yang dijaga oleh Unai Simon. Kemudian di sisi kanan right back, ada Pedro Porro, dan di sisi kiri ada Cucurella. Dan di tengah masih mengandalkan Rodri dan kemungkinan Fabian Ruiz ya. Prediksinya Fabian Ruiz akan diturunkan di menjadi starting line up yang mungkin akan nanti digantikan sama Pedri seperti di pertandingan sebelumnya dari Spanyol yang menghadapi Belgia. Gimana? Yang diturunkan terlebih dahulu adalah Fabian Ruiz di menit awal, yang hasilnya adalah Fabian Ruiz mencetak gol ya. Dan kemudian ada Dani Olmo yang akan menjadi attacking midfield. Kemudian ada Baena di sisi kiri dan Lamine Yamal yang tadi masih akan diandalkan oleh Luis de la Fuente. Dan di ujung tombaknya ada Oyarzabal yang tadi masih akan dipercaya oleh pelatih de la Fuente ya. Kemudian di Prancis masih menggunakan formasi yang sama ya, 4-2-3-1. Ini tentunya di bagian belakang di kiper ada Luis Maignan, dan ada Digne di sisi kiri, ada Saliba dan Upamecano, dan juga Koundé yang akan menjaga lini pertahanan dari Prancis. Kemudian ada Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot di lini tengah, dan Olise, Dembele dan juga Doi yang akan mengawal Kylian Mbappe untuk memborbardir lini pertahanan dari Spanyol, teman Pro 2. Ya, ini kita tunggu aja, teman Pro 2, pertandingan yang mungkin cukup dinanti ya di Piala Dunia tahun 2026 ini, menjadi semifinalis di tahun 2026 ini. Kira-kira apakah Prancis bisa menghentikan unbeaten run dari Spanyol yang ada 36 match unbeaten run dari Spanyol yang belum terkalahkan dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, teman Pro 2. Kira-kira apakah bisa Prancis mengalahkan Spanyol yang tadinya juga ini Spanyol yang diprediksi akan menjadi juara. Ya, banyak yang prediksi kalau Spanyol akan menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026 ini. Kita tunggu aja, ataukah Prancis bisa kembali melaju ke final di tahun 2026 ini, yang tentunya masih ada dendam ya ketika edisi terakhir bisa dikalahkan oleh Argentina di partai final Piala Dunia tentunya. Kita tunggu. Ada mungkin buat lo semua yang punya prediksi skor di malam hari ini, jujur ini akan sulit. Menurut gue akan pertandingan akan sampai ke
extra time sih menurut gue ya, gak tahu sih. Karena ini menjadi pertandingan seru banget. Kita tunggu nanti di jam 2 malam ya tentunya, Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau lo prediksi, apakah Perancis yang akan menang atau Spanyol yang bisa mengalahkan atau memupuskan ambisi dari Kylian Mbappe mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini? Aku

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Serasa memang Bro 2 Jakarta ya teman teman kamu masih bareng sama Dinamen lo di malam hari ini tentunya teman Bro 2. Dan lo tau gak sih teman Bro 2, ada sebuah board game legendaris yang pasti lo juga pernah main minimal sekali lah ya, atau mungkin setidaknya lo tahu board game ini, yaitu adalah Monopoly, yang dimana Monopoly ini kabarnya akan dibikin reality competition series yang akan jadi ajang survival penuh ya, penuh strategi, dan juga hadiah utamanya itu mencapai 2 juta US dollar atau sekitar 32 miliar rupiah maksudnya ya. Nah, jadi Netflix ini resmi ngumumin di situsnya ya kalau reality show ini, Monopoly ini, bakal diproduksi barengan sama Hasbro Entertainment dan juga Studio Lambert. Ini adalah tim dibalik Squid Game The Challenge dan juga The Circle, di mana nantinya cara ini bakal mempertemukan 12 kontestan yang harus saling berebut properti, ngumpulin kekayaan, negosiasi, ngebangun aliansi, sampai ngejatuhin lawan agar gak bangkrut teman berdua. Ya layaknya kita main Monopoly aja, cuman emang seluruh permainan ini bakal berlangsung di atas papan Monopoly yang ukurannya raksasa ya, yang dibuat menyerupai dunia aslinya. Wow, lo kebayang gak sih? Kayak main Monopoly, mungkin karakternya apa, kayak pion-pionnya tuh pakai lu sendiri di papan monopolinya ya. Jadi emang ini kayak Monopoly versi board game raksasa aja gitu ya. Dan peserta yang bangkrut ini akan langsung tereliminasi hingga hanya tersisa satu pemenang yang berhak bawa pulang hadiah jutaan dolar itu teman Pro 2. Gokil eh. Jadi ini Netflix sudah ngebuka proses casting bagi calon peserta yang mau ikutan. Jadi kira-kira kalau lu pingin ikutan, lu harus siapin strategi apa nih biar lu menang ya. Misal lu pakai tiket kemana aja, terus muter berapa kali ke start gitu ya. Jadi kayak ya sendirinya lu bisa apa, sedikit flashback lah ya ke mainan zaman dulu gitu ya. Kira-kira kalau ada casting dan lu berkesempatan ikutan, lu bakal ikutan gak mainin Monopoly raksasa ini?

0: Ya ampun, ya. Masa iya sih kita bakal ditempatin di desa? Jauh, ih. Sinyal susah, fasilitas minim. Duh, ribet banget.
1: Justru itu poinnya. Mereka di sana tuh butuh kita. Banyak ibu hamil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Ya iya sih, tapi tuh aku ngebayangin deh, kalau ada kasus darurat, terus nggak ada tenaga medis lain, ya serem juga lah.
1: Makanya kita ada, Lis. Bidan tuh garda terdepan buat jaga dua nyawa sekaligus, ibu dan bayi. Gimana mau hebat kalau nggak siap di tantangan?
0: Ya iya juga sih ya, kita udah belajar 3 tahun lebih. Masa nyerah pas beneran dibutuhin?

100 FM Bro 2 Jakarta. Teman-teman kamu masih berangkat sama Edi dan lo di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya. Gue masih ngomongin soal Piala Dunia nih ya. Yang di mana? Ini kan kemarin sempat rame gitu ya, salah satu lagu Oasis yaitu adalah Wonderwall yang dinyanyikan oleh supporter Inggris dan juga pemain timnas Inggris di Piala Dunia ya. Kemarin itu ramainya gara-gara ketika melawan Meksiko ya, menang ya, dan itu dinyanyikan dan menjadi apa kayak national anthem, cuman yang bukan yang resmi gitu ya. Nah jadi ada salah satu personel dari Oasis, Liam Gallagher, yang katanya siap menyanyikan dan membawakan lagu Wonderwall jika Inggris masuk ke final Piala Dunia dan jika Inggris menjadi juara tentunya. Jadi pernyataan ini muncul setelah lagu Iconic Oasis kemarin ya sempat rame dinyanyikan sama supporter dan pemain Inggris sepanjang turnamen. Walaupun belum ada konfirmasi dari FIFA, tapi wacana ini langsung disambut sangat antusias ya sama para fans dari timnas Inggris karena ya akhirnya it's coming home ya kalau kata tagline-nya supporter dari timnas Inggris ya, karena emang Inggris sudah lama banget belum pernah juara Piala Dunia. Iya kan? Juara kapan? Karena terakhir satu-satunya bahkan ya itu di tahun 1966 ketika dia menjadi tuan rumah dan berhasil mengarahin Jerman Barat di pertandingan final dengan skor 4-2 di Stadion Wembley ya. Jadi kalau emang nanti timnas Inggris menjadi juara, masuk final dan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026, Liam Gallagher bahkan menyanyikan Wonderwall di final Piala Dunia. Jadi siapa nih yang gak sabar dengerin Wonderwall versi live di final Piala Dunia 2026? Tapi bentar, emang bakal menang lawan Argentina?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

That was Rayu, Laleli Manino dengan Marion Jula, ya, sebuah kolaborasi yang tentunya sangat menggelegar ketika pertama kali baru rilis, ya. Kira-kira kita tahu lagu-lagunya Laleli Manino emang gue gak tahu kenapa kayak catchy banget gitu, ya. Tapi anyway, malam hari ini gue masih bakal nemenin lo, dan ini udah hampir jam 10, ya. Buat lo yang pengen request lagu di malam hari ini, boleh banget, teman pro 2. Lo pengen dengerin apa di malam hari ini? Bagus. Barum, cepet bener Barum. Yang pengen request di malam hari ini, boleh banget, teman pro 2. Nanti bakal gue play di jam 10 sampai jam 11. Lagu-lagu favorit lo, lagu-lagu yang pengen lo dengerin di malam hari ini, boleh banget langsung aja kasih tahu di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Atau mungkin buat lo semua yang pingin merapat via sosial media juga boleh, Pro 2 FM JKT, jangan lupa di follow dulu, ya, biar nanti pesan lo bisa gue baca tentunya. Oke, gue tunggu teman Pro 2, nanti bakal gue play mulai jam 10 sampai jam 11.

Selamat malam Bro di Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit nemenin malam hari ini. Dan ini udah memasuki jam 10. Berarti waktunya gue bakal nge-play request sama semua di malam hari ini, teman Bro 2. Buat lo yang mau request di malam hari ini, lo bilang langsung aja merapat di WhatsApp ya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta juga di @Pro2FMJKT tentunya. Alright, ada dari Bahrum nih ya, yang udah merapat bareng sama gue dari Kemayoran seperti biasa. Karena baru request lagunya Day 6, Welcome to the Show. Salam spesial untuk Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana. I miss you Aca. Alright, Day 6, Welcome to Show, udah gue masukin, habis ini bakal gue play. Dan nanti juga bakal ditemani sama requestan dari Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel, yang ada mau request lagu Celengan Rindu dari Firsa Besari. Alright, jadi Day 6, Celengan Rindu, udah gue masukin dari Firsa Besari ya. Dan sama ada requestan dari Ricky yang katanya mau lagunya Perunggu, apa aja. Oke, udah gue masukin, nanti bakal lo dengerin aja. Gue mau kasih surprise buat lo, jadi ditunggu aja nanti Perunggunya kira-kira lagu apa ya. Oke, tiga lagu ya. Kita mulai dari Day 6, Welcome to the Show, requestan dari Bahrum di Kemayoran.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

That was Untitled Rahmania Astri nih teman berdua. Sudah menemani malam kamu di hari Selasa ini ya, tanggal 14 Juli 2026. Dari gua pasti bakal nemenin lo dan ngeplay requestan lo semua di malam hari ini teman berdua. Buat lo ya masih pingin request, masih ada kesempatan ya, kurang lebih setengah jam lagi lo bisa kasih tahu lagu favorit lo di malam hari ini. Bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau di Instagram ya di @Pro2FM Jakarta. Oke. Selanjutnya ada dari Dini yang mau request Kunto Aji, Topik Semalam. Asik. Ini seru sih lagunya sih. Gua bakal play nanti lagunya, ditunggu aja. Dan ada juga dari Ozen yang katanya mau lagunya Coldplay. Ya apa aja. Oke, udah gue siapin, nanti bakal gue play. Jadi dua lagu dulu. Ada Kunto Aji dengan Topik Semalam, dan juga Coldplay dengan Up and Up.

Oke. Okay. Habis ini bakal gue play. Ditunggu aja ya buat Pras. Dan ini ada dari Nada yang katanya mau request lagunya Zayn Malik, Let Me. Alright. Dua lagu bakal langsung gue play di malam hari ini. Jadi kita mulai dari Cherry Bell dengan Brand New Day.

Semoga malam ini menjadi malam yang tenang buat lo semua, dimana mungkin jam-jam sekarang menjadi waktunya yang sangat rentan untuk memikirkan banyak hal yang mungkin sebenarnya nggak perlu lo pikirkan juga sih sebenarnya, karena nggak semua hal bisa kita atur, nggak semua hal harus menjadi seperfect mungkin gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin lo pikirkan apa yang mungkin yang bisa lo atur aja gitu, jadi gak terlalu muluk-muluk lah ya. Dan ini kan hampir jam 11 malam, gue harus udahan dulu teman-teman lo di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Jazz Music nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Terima kasih buat lo semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Dari jam 7 malam kita ngobrol-ngobrol di MLC sampai jam 11 malam hari ini. Dan kita ketemu lagi di esok hari, karena besok akan ada sesuatu yang spesial tentunya. Kalau gitu, nama gue Ditama. Kita ketemu lagi di esok hari. Selamat istirahat, selamat tidur. I'll see you next time. Bye-bye.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sobat Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ben.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Insya Allah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai. Dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, suami Selena Gomez sekaligus musisi Benny Blanco mengumumkan akan comeback dengan merilis album berjudul Hermoso yang akan dirilis pada 14 Agustus mendatang. Info Pro 2. Sempat meng-skip Jakarta, kini Khalid dirumorkan bakal menggelar konser di Jakarta. Hal ini terlihat usai munculnya website misterius khalidjakarta.com yang bisa kalian cek sendiri. Info Pro 2. Baru-baru ini Jihyo Twice mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BTS dan juga para seniornya dalam wawancara terbaru bersama Forbes. Jihyo secara langsung menyebut BTS dan grup senior lainnya telah paved the way atau membuka jalan bagi artis Korea Selatan agar lebih dikenal di seluruh dunia. Jihyo juga mengatakan bahwa saat ini generasinya kini hanya melanjutkan jejak yang telah dibangun para senior mereka. Dia mengatakan, "Kami hanya mengikuti jejak mereka dan aku sangat bersyukur atas apa yang mereka lakukan untuk kami." Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Info Pro 2.

Teman terbaik kamu, teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat pagi teman berdua. Balik lagi sama gue Lana Krisandaru, teman berdua, di pagi hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Buat kamu yang kayaknya baru ngucek-ngucek mata ataupun kayaknya baru bangun ya, pokoknya gue akan nemenin semua kegiatan kamu dan juga pastinya mungkin akan menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. So buat kamu yang kayaknya baru bangun atau mungkin baru bersiap teman berdua, jangan lupa untuk hati-hati di jalan karena kayaknya udah mulai padat ya. Nanti gue akan update juga pastinya dari info lalu lintas atau traffic info dari Korlantas Polri teman berdua. So let's have fun di sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
2: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
1: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
2: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
1: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
2: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
1: Siap deh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, buat lo yang kayaknya semalam udah itu begadang teman Pro 2 dan juga melihat nih pertandingan yang gokil sih. Emang aduh absolut cinema banget semalam teman Pro 2. Kenapa? Karena pasalnya Spanyol berhasil membantai Prancis dengan skor 2-0 teman Pro 2. Wah gokil banget ya. Teman-teman gue kemarin yang megang Prancis tuh udah ketar-ketir banget semalam teman Pro 2 dengan mengupload foto Kylian Mbappe ya, yang harus tertunduk ya ternyata. Dan ternyata gol juga dihasilkan oleh Mikel Oyarzabal teman Pro 2 di menit 22 dan juga Pedro Porro di menit 58. Gokil. Dan itu akhirnya membuat Spanyol unggul ya dari Prancis. Aduh. Emang gokil banget teman Pro 2. Dan dari pertandingan ini juga sebenarnya kita melihat ada kartu kuning satu yang dilayangkan ya teman Pro 2. Dan ya sayang sekali kita mungkin tidak akan bertemu Prancis di final nanti ya. Padahal mungkin akan jadi sebuah rematch yang keren banget kalau misalkan Messi ketemu Mbappe lagi. Cuma kayaknya gue mulai ngeri sih jujur, karena AI itu memprediksi Spanyol bakal menang di Piala Dunia kali ini. Dan dari sini ternyata Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dengan skor telak ya teman Pro 2. Aduh, apakah perkiraan AI ini akan tepat teman Pro 2 atau ternyata meleset? Gimana menurut kamu?

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Meskipun semalam kita begadang ya mungkin buat kamu yang nonton bola semalam. Cuma lu harus lihat teman Pro 2, gol pertama yang dihasilkan Spanyol tuh kan dari penalti ya. Dan itu sebenarnya dikarenakan bisa gue bilang ketendang kali ya. Sebenarnya kalau gue lihat dari tayangan replaynya teman Pro 2, Yamal tuh sebenarnya mau ngambil bola udara, cuma nggak sengaja nih kakinya. Ternyata Yamal ketendang dan akhirnya Spanyol dihadiahi penalti oleh wasit teman Pro 2 dan membuahkan gol pertama untuk Spanyol. Gokil, gokil, gokil. Dan menurut gue itu, aduh, sebuah epic moment banget sih untuk Spanyol. Dan kalau misalkan lu nonton full ya teman Pro 2, pertandingan semalam tuh banyak drama-drama dan juga tidak terlalu banyak kartu sebenarnya. Cuma lo bisa ngelihat bahwa emang rank FIFA tidak berbohong di sini. Dua negara ini emang layak mendapatkan rank top 4 ya di kuotanya masing-masing gitu teman Pro 2. Kalau lo gimana? Mungkin gue pengen nanya fansnya Prancis nih, gimana perasaan lo di pagi hari ini? Apakah kurang happy? Apa ternyata happy teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Dari cuaca Jakarta di pagi hari ini buat lo yang kayaknya mau beraktivitas cukup padat ya. Gue update sedikit. Gue pantau dari website www.bmkg.go.id teman perdua di pagi hari ini. Kayaknya untuk wilayah DKI Jakarta semuanya full berawan teman perdua. Dan suhunya rata-rata di 27 sampai dengan 34. Jakarta Selatan paling panas nih. Dan di pagi hari ini teman berdua, jadi buat lo yang mau beraktivitas cukup padat, lo aman teman berdua harusnya. Dan juga pastinya tetap standby aja payung dan hujan. Jaga-jaga ada hujan lokal ya. Tapi kayaknya emang udah masuk ke musim kemarau ya. Kita belum hujan di waktu yang cukup lama nih. Gimana teman berdua? Jangan lupa untuk tetap hati-hati, stay safe di jalan. Dan juga patuhi marka lalu lintas pasti ya teman berdua.